0: justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yoriul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan, Jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, dengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Banyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengumpulan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengumuman masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
14: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
14: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
15: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD-Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
14: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki strategi Indonesia, agama, sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai pertama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
16: Bagaimana bisa satu, bisa damai, itu ada dalam rumah besar. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini selain dari sumber
14: alam. Hal tersebut BPIP mengajak seluruh masyarakat peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
16: Pancasila ideologi pekat menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah masyarakat terkait lahir Pancasila.
17: Saya Kurniawan Ya, berkenan.

0: mengaplikasikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya, hari lahir itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Karena pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak terbak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk natap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangga, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Robi Alhilmi, meraih medali perak nomor speed World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hong.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God.
2: Mengapa tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas di pagi menjelang siang ya. Saya penyiaran Dayuli senang sekali dapat menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar.

0: 1 Oktober akan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Serupa tapi tak sama, hari bersejarah ini sering disandingkan dengan hari kelahiran Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan peringatan peristiwa pemberontakan G30S PKI, diperingati setiap 1 Oktober.
1: Dengan Ratu Perwira Pertama, dalam satu program sumur lama, sebagaimana saudara sudah telah malu bahwa Binda Jenderal kita dan Perwira Pertama kita ini telah menjadi.
0: Hari Kesaktian Pancasila dilakukan untuk mengenang sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa serta penghormatan terhadap pahlawan revolusi yang gugur. Sementara hari lahir Pancasila merupakan hari kata Pancasila disebut oleh Soekarno. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila akhirnya ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means.
1: Pohon sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kesatuan.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
3: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
2: Mas Gugun.
3: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
2: Iya.
3: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
2: Komentar Anda?
3: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
2: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
3: Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
2: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
3: Hah, masa sih Mbak?
4: Oh no.
2: Jadi?
5: Woi, timpukin dia woi.
6: Semuanya.
2: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
3: Woi, ampun woi!
7: Baiklah, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat Hari Pancasila ya untuk semua pendengar di mana saja berada. Kami yang bertugas terus menghibur ya, menemani dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Untuk Anda yang lagi nikmati kebersamaan ataupun yang saat ini lagi nongkrong, lagi mangkal, dan yang saat ini lagi kembali dengan aktivitasnya bekerja, semangat untuk Anda pendengar. Selamat siang.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, pukul 10 lebih 22 menit. Yuli menyapa untuk Anda yang saat ini tengah berada di jalan ya, mengendarai kendaraan agar selalu berhati-hati. Buat yang lagi ada di rumah, lagi sibuk-sibuk di garis belakang, semangat untuk Anda ya tentunya. Semoga apa yang Anda sajikan nanti tentunya bermanfaat dan bisa dinikmati bersama.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Informasi dan
2: inspirasi. Oke, saudara pendengar, selamat siang ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu di meja studio. Yuli menyapa ya pendengar untuk yang lagi memantau siaran kami, untuk yang lagi ada di tempat kerja. Semangat untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, kami informasikan informasi dari rri.co.id terkait agenda kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto hanya ke Prancis. Dari rri.co.id, kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto selama 4 hari hanya ke negara Prancis. Agenda perjalanan kenegaraan tersebut dipastikan tidak memiliki rencana kunjungan kerja menuju ke berbagai negara lainnya. Pemerintah Indonesia melaksanakan kunjungan bilateral ini dipastikan di Paris pada tanggal 26 hingga 29 Mei 2026. Informasi resmi mengenai kunjungan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Informasi tersebut, pendengar, dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda. Selamat beraktivitas, selamat siang.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah

0: semua. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, ah, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya. Hitam kulit, keriting rambut, aku babu.
4: Kamu tahu ke tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah sirih dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan sirih pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Okay, saudara pendengar kami yang bertugas masih menemani Anda. Ya, hari lahir Pancasila di hari ini ya diperingati setiap tanggal 1 Juni di Indonesia. Ini untuk mengenang pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menjadi cikal bakal lahirnya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Peringatan ini bertujuan untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengingat perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Dan sejak tahun 2017 melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni selalu ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional Indonesia. Jadi makna hari lahir Pancasila adalah mengenang lahirnya dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi nikmati suasana ya, kebersamaan dengan keluarga atau lagi berada di tempat tugas, tetap menjalankan tugas, semangat untuk Anda.

0: Bro, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.

0: Kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihan ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya,
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Lulu.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi

0: Ya, saudara pendengar, selamat siang. Musik pelepas lelah. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, menemani Anda di siang hari ini. Di 0811-4954-333 buat pendengar setia yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota. Oke, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, MPL Dayuli.
0: Iya, siang dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Luhut di Tapanuli.
0: Di Tapanuli ada Luhut ya, selamat bergabung.
1: Iya, selamat siang. Oke, aku mau dengerin lagunya dari Gigi ya.
0: Siapa?
1: Gigi ya.
0: Aduh, suaranya terlalu kecil ini. Tidak jelas, jadi tidak dengar ini.
1: Dari Gigi ya.
0: Sivilia.
1: Ya,
0: Sivilia ya?
1: Ya, yang judulnya Cinta Pertama dari Sivilia.
0: Oke, Yuli coba cari ya, Sivilia.
1: Ya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli, selamat bertugas, selamat tuntas dan tetap semangat.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Pratama, Bang Le, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Putra Jaya, Bang Iwan, Bang Mawai Aceh, ada Putra Boben, Bang Rimba, Bang Rite, Bu ada Ibu Bunda Ima, ada juga Purnama Sari, Pak Usulusri, ada juga Ibu Anusu, ada juga Ibu Ibasi, Pak Freddy Putri, Bang Sias, Bang Ramadan, dan buat semua-semuanya saja lah yang penting lagi mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada itu lagunya dari situ dia.
0: Iya, Yuli masih cari-cari nih, semoga ada ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: Ya, Cinta Pertama itu judulnya.
0: Oke.
1: Buat berhenti lama bertugas sampai tuntas. Selamat.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Ya, baik saudara pendengar, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Ada Luhut di Tapanuli tadi ya. Pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda. Ya, mohon maaf ya kalau Yuli tidak dengar suaranya. Ya, mungkin Anda bisa mencoba kembali ya. Bisa kembali untuk bergabung ya dalam acara Musik Pelepas Lelah. Edisi siang hari ini spesial di hari lahir Pancasila ya, pendengar. Oke, halo, selamat siang, Musik Pelepas Lelah.
2: Selamat siang, Kak.
0: Iya, siang.
2: Dari Andi Jambi, Kak.
0: Iya, Andi lanjut, Andi mau kirim-kirim salam atau request lagu?
2: Request lagunya dulu, Kak, dari Sheila on Seven, bisa, Kak, ya?
0: Iya, judulnya?
2: Judulnya Cepia.
0: Oke.
2: Ya, salam, Kak, ya. Salamnya pertama-tama buat Dika Caliabu, salam sehat, salam sayang. Semoga bahagia selalu di sana bersama keluarga, dalam hubungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus, buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bapak Ida, Tana Talia, Esther, Esther Kulit di Manado.
0: Mm-mm.
2: Ya, buat semuanya saja, buat kakak sehat selalu, beri umur panjang, murah rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga terhibur Dika dengan lagu ini ya.
0: Oke.
2: Terima kasih kakak, selamat siang.
0: Siang Dika.

Baiklah, saudara pendengar, sudah pukul 12 lebih 4 menit ya. Untuk Anda yang lagi pada nikmati suasana siang ini, kami yang bertugas di 0811 4954 sudah membuka ya jumpa kita untuk edisi siang hari ini. Buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, selamat siang saja untuk Anda pendengar.

0: 12 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Ya, pendengar sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, MTL Musik Terlepas Lelah.
0: Iya, selamat siang.
1: Ada ini.
0: Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Mbak Yuli ke Mbak Indah ini.
0: Oke, Indah, selamat bergabung.
1: Oh, iya, selamat bergabung. Mbak, saya mau request lagu dari Salahku di Mana Membuatmu Kecewa dari ini siapa namanya ya? Oh, dari Wulan, dari Wulan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dari Wulan. Dari oh, dari Purwati, Purwati.
0: Dari
1: ya, cari ya.
0: Iya, oke, okay. Salahku di mana ya? Oke, okay, nanti ini coba
1: salahku
0: putarkan.
1: Di mana? Salahku di mana membuatmu kecewa ya?
0: Mm-mm.
1: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy di Subah, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Sias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Bang Rimba, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke, okay, selamat.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat.
0: Iya. Selamat siang, Mas. Musik pelepas lelah. Ini iya, dengan Yuli yang bertugas ya, suaranya terputus-putus nih.
2: Iya, ada jaringan di sini Mbak, jaringan. Mm-hmm. Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya anu ya, lagunya oh ya, Victoria Senata.
0: Oke. Okay.
2: Dialah madu cintaku.
0: Baik.
2: Yang pertama-tama Mbak lagi nyasa bertugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Terus ada Bunda Tadia, sama siang budaya, saya selalu bersama keluarga rumah. Dan yang pertama ada Ibu Tri, ada Fred juga. Yang mereka ada Bunda Ima, ada Pada Ude Soteng, ada Marcel, ada Pak Junaidi, Pak Ramadan, ada Pak juga di Kaliabu, hanya sampai kerja di Kota Bengkidul, wakil Kota Bengkidul. Selamat siang, Kompasnal. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali ya. Oke, baik. Ya, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, MTL, Musik Kulat Fasrillah. Apa kabar, Mbak Indah?
0: Yuli kabarnya baik di siang hari ini.
3: Oh, Mbak Yuli ya.
0: Oke.
3: Ya, Mbak Yuli ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, apa kabar Mbak Yuli?
0: Yuli, puji Tuhan kabarnya baik ya.
3: Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Ambil lagu Mbak Indah.
0: Mm-mm.
3: Lagunya Bintang Kehidupan jelah dari Niki Ardila.
0: Oke, baik.
3: Nah, salamnya buat Mbak Yuli, semoga sehat selalu. Salam bantuan Nusucu tadi, semoga dia lagi mendengarkan juga. Kak Farida, Bang Nasrun, Mbak Fiona, Kak Viola, Bang Tajudin, Bang Widi Cepio, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Santi, Bang Marcel, Putra Sunda, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Andika, Bang Irwan di Jawa Barat, Mbak Dika, Mbak Indah, yang lain di rangkul jarah, Mbak Yuli.
0: Oke, terima kasih.
3: Ya, buat Mbak Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Kembali ya, sudah bergabung. Oke, pendengar ya, kami akan bacakan atensi ini dari ya dari Dika ya. Assalamualaikum, apa kabar Yuli? Dari Dika di Taliabu, request lagu Mita Talahatu judulnya Forever in Love. Ini salam buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Ibu Utri sekeluarga dan semuanya ya. MPL, monggo dilanjut lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Semoga terhibur ya. Oke, simak kata-katanya katanya. Oke, ini dari Dika. Salam Bang Nasrum juga, salam sehat alafiat ya Pak Usu. Salam sehat juga dari Dika. Oke, Dika, lagunya nanti Yuli coba cari ya.

0: Manapun Anda berada, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur ya, kami yang bertugas masih dalam acara musik pelepas lelah. Pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi boleh ya di siang hari ini. Ada penelpon lagi, Yuli sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Iya, selamat bergabung Pak Lanius.
1: Iya, ini cuaca di Subah nih lagi cerah hari ini Mbak.
0: Gimana lagunya? Begitu.
1: Lagunya dari Kaisar, Mengejar Bintang.
0: Oke.
1: Nah, salamnya kita rangkul aja buat Wanusudri, terima kasih ya. Begitu tangkap Pak aja. Buat Mbak, satu Mbak ya.
0: Oke.
1: Lagu satu dari Kaisar, jadi yang Mengejar Bintang. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Lanius di siang hari ini ya.

Ya baik saudara pendengar ya, untuk yang sudah request lagu ditunggu aja, nanti Yuli coba hadirkan untuk Anda pendengar. Dan ya, terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bersama kami di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang musik pelepas lelah. Lagu yang akan kami hadirkan lagi sekaligus menutup jumpa kita pendengar ya, untuk yang sudah berpartisipasi, buat Dika, Ibu Wanusu, dan semua yang sudah berpartisipasi tadi ya, sudah kirim-kirim salam, request lagu atau ya juga saling menyapa ya. Selamat siang, semoga kompak-kompak selalu. Dan kami yang bertugas ya, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah. Satu lagu terakhir sekaligus menutup jumpa kita dalam acara musik pelepas lelah.

0: saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz. Kami mengajak Anda selanjutnya kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kalia
1: 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini, Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's header!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan

0: jadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Nah, kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
2: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000

0: penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
1: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
0: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adit bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul, dan sudah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Olahraga. Pendengar, selamat siang ya untuk Anda semua di siang hari ini yang sudah bersama-sama menikmati makan siang dan sudah kembali dengan aktivitas ya. Selamat siang saja untuk Anda. Lagu-lagu semoga dapat menghibur pendengar.

Baiklah saudara pendengar, saya penyiaran Dayuli sudah menemani Anda dari pagi, ya dari siang tadi jam 9 ya. Dan saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Ina yang akan menemani pendengar.

Terima kasih pendengar di Bovendigul, bahkan dimana saja Anda berada. Masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 kita berjumpa kembali dalam program Prodang Dutang Betaralah Kita. Ya, Anda juga bisa berbagi bersama kami dan juga berbagi pantun ya. Mungkin Anda yang mau tujukan untuk keluarga, sahabat, family, kerabat dimanapun dong berada, boleh bersama kami siang ini. Yang pasti di dua line telepon 08114954333, 08114988666, atau melalui layanan WhatsApp di 08114988222. Saya Ina menemani dalam program Prodangdut dan juga melanjutkan kebersamaan kita dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, setelah ditemani rekan Yuli, kebersamaan kita akan terus berlanjut. Siang ini dalam program Prodangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Ah, kantin purame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kah sama es campur?
1: Sabar ya, Sima. Kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh, Ibu, cepat. Saya sudah lapar nih.
2: Sima, kau terlihat kah kita ada antri nih?
0: Tapi kan saya sudah lapar nih. Kau kan cuma pesan Popeye 1 saja, Mo.
2: Bukan masalah lapar kah atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan, ayo kita antri.
1: Ayo,

0: Pendengar di Bovan Digul, bagian dimanapun berada, sudah pukul 14 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu penelpon kita. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut orang punya kakak.
0: Iya. Selamat siang, dengan Bang Sapa di mana?
1: Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Kak Ana ya, Kak Ina ini.
0: Iya, silakan. Lagu dangdut punyanya siapa?
1: Saya minta lagunya dari Megi Z, Tanda Cinta.
0: Megi, oke.
1: Tanda Cinta judulnya, Kak. Salam, Kak, ya.
0: Boleh.
1: Salamnya ketawa terus Kak ini. Salamnya buat Dika di Taliabu kalau lagi monitor sama monitor. Salam sehat, salam sayang Dika, sehat bersama sama keluarga. Panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat ribu dengan lagu ini Dika. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Emma, Bunda Natalia, Kak Esther Lita, Mia. Terus buatnya Bang Rimka, Bang Tia, Bang Irwan,

0: Ya, oke. Okay.
1: Ya.
0: Terima kasih Andi.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, tadi dari Jambi ada Andi. Saya terima lagi. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut, saya lagi, selamat siang, Mbak Ina.
0: Iya, dengan Bang siapa di mana?
2: Dengan Bang Luhut, kita Panuli.
0: Oke, Bang Luhut, silakan.
2: Aku mau dengerin yang lagunya dari Danang.
0: Gimana lagunya?
2: Danang.
0: Luhut? Luhut, suaranya tidak terlalu jelas.
2: Oh, itu yang dari Danang. Danang KDI.
0: Oh, Danang KDI. Rindu ya?
2: Judulnya Kena Tipu.
0: Lagunya apa?
2: Kena Tipu.
0: Danang.
2: Judulnya Kena Tipu.
0: Penarikku.
2: Kena Tipu.
0: Aduh, nanti saya cari nih.
2: Iya, Kena Tipu itu judulnya.
0: Danang KDI.
2: Ya. Salam-salamnya buat Mbak Ines, nama bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Dei, Bang Pratenga, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada juga Putra Bogen, Rajaya, Bang Iwan Milok Sumawe, ada juga Bang Rinda, Bang Ramadan, Bang Siat, Ibu Anusi, Pak Udusri, ada juga Ibu Farida Munafik, Ibu Daima, ada juga Pak Freddy, Ibu Sri, Ibu Jati, dan Purnama Sari, dan buat semua-semuanya lah lagi dengarin.
0: Iya, judul lagunya apa tadi?
2: Denatiku.
0: Denatiku?
2: Denatiku.
0: Penakku.
2: Denatiku.
0: Aduh, kurang terlalu jelas nih.
2: Denatiku.
0: Oh, Denatiku?
2: Iya.
0: Aduh. Oke, nanti saya cari ya.
2: Ya, berarti kita dengerin dulu yang tipu-tipu ini. Gimana ini? Siapa ini lagunya?
0: Danang KDI ya?
2: Iya. Yang Kena Tipu itu judulnya. Tapi kalau gak ketemu, pilih aja satu dari Danang ya.
0: Gimana?
2: Pilih aja satu nanti dari Danang kalau gak ketemu.
0: Yang mana ya, lagi?
2: Ya. Ya, pilih aja yang manapun itu.
0: Oh, ada.
2: Oh, ada, ya. Oke, terima kasih kalau lagunya sudah ketemu. Buat Mbak Ines, nama bertugas sampai tuntas dan sudah semangat. Jadi
0: selamat siang, Luhut. Ya, pendengar Luhut dari Tapanuli sudah ikutan. Saya terima lagi ada Ibu Wanoso. Halo, selamat siang Ibu Wanoso, apa kabar?
3: Halo, selamat siang Mbak Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kabar saya baik Mbak.
0: Iya, silakan Ibu Wanoso, mau request lagu dangdut penyanyi siapa? Ya,
3: request lagu dari Rita Sugiarto, Air Mata Tiada Arti.
0: Oke, okay.
3: Nah, jelas enggak?
0: Jelas.
3: Nah, Air Mata Tiada Arti dari Rita Sugiarto. Iya. Nah, salamnya pertama buat Mbak Ana ya?
0: Mbak Ina.
3: Oh, Mbak Ina, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Kakak Tias, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, terima kasih sapaannya Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Subusri, buat Lanius, buat RND di Subah, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, peringat itulah penelpon-penelpon kita yang sudah ikutan ya, dengan request lagu-lagu yang sudah disampaikan, lagu dangdut ya untuk siang hari ini. Saya hadirkan dulu Tanda Cinta, semoga menemani kebersamaan kita siang.

0: Terima kasih pendengar di Bovendiol, baik yang dimanapun berada, masih dalam program Prodangdo, Dangdut adalah kita. Siang ini saya Ina menemani. Saya baca dulu satu pesan yang sudah ikutan dari Dika di Taliabo. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdo, apa kabar kakak Ina? Ya kabarnya baik-baik saja. Oke. Ya untuk Dika, ini merequest lagu dangdut dari Helvi Marian, judulnya Kumbang dan Madu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang ya Ibu Utris keluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Katias, Kak Ayu, Mas Sohi ya, Bang Nasrun, Pak Usu dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Ina, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum Prodangdut. Monggo dilanjut. Ada pantun. Iya, cinta buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Jangan dulu beli lilin ya jika masih ada lampu. Jangan dulu cari yang lain jika masih ada aku. Oke. Terima kasih Dika. Saya terima lagi satu penelpon kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pak Usu.
1: Dengan siapa nih?
0: Di sini Mbak Ina.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Ina selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
1: Masih enak lagunya Cinta Sampai di Sini dari Mansur S.
0: Mansur, oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Salamnya buat Wanu Sujok tadi, ye. Bang Anggi, Bunda Ima, Andika Jambi, Kang Irwan di Jawa Barat, Mbak Dika, Bang Luhut, Mbak Juliana, Bang Marcel, Bang Putra Sunda, Santi, Padang Periaman, Hamadan, Bang Bintang Pertama, Bang Wendy, Piola, Piona, Bang Tajudin di Minahasa, Kak Natalia di Coli-Coli, Kak Farida di Palu. Nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Okay, Mbak Ina, terima kasih.
1: Selamat siang, Podangdut-dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Pak Usu, selamat siang. Ya, pendengar, Pak Usu dari Samba sudah ikutan. Di belakang Pak Usu saya terima. Oh, sayang sekali terputus. Oke, Dika dan juga Pak Usu tadi sudah bergabung bersama kami siang ini dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.
1: Terima kasih pendengar di Boven Digol, baik yang dimanapun berada. Ya, kebersamaan kita siang ini dalam program Prodangdut Dangdut Raleh kita segera berakhir. Kami ucapkan terima kasih untuk Dika di Talia Bo, dan juga Pak Usu, dan juga ada Dika di Cakra di Jambi, ya, Luhut di Tapanuli, dan juga tadi ada Pak Irwan juga, ya, ya kalau tak salah. Oke, semua yang sudah ikutan siang ini dalam program Prodangdut Dangdut Raleh kita, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri kebersamaan kita di siang ini. Kita akan jelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua Sekor Nusantara 1 Jayapura, namun kami akan hadirkan doa kerahiman ilahi untuk siang hari ini menjelang penyampaian warta berita lintas Tanah Papua.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Satgas Operasi Damai Kartens ringkus anggota KKB Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat aksi teror bersenjata. Pemerintah Provinsi Papua perluas akses buku untuk tingkatkan literasi masyarakat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilowati. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua terus memperluas akses bahan bacaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPM. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan, bantuan buku disalurkan ke perpustakaan kampung, taman bacaan masyarakat dan rumah baca termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di Kampung Ambai, bantuan yang diberikan berupa 40 judul buku dari berbagai bidang seperti pengetahuan umum, agama, hukum, dan pertanian. Pemerintah berharap ketersediaan bahan bacaan dapat meningkatkan minat baca, memperkuat kualitas pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan di kampung-kampung.

0: tarif mulai 1 Juni hingga 15 Juli mendatang. Operasi ini menyasar kejahatan 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 1076 kasus kejahatan 3C di wilayah hukum Polda Papua. Karena itu, personil diminta meningkatkan pengungkapan kasus termasuk membongkar jaringan pelaku dan penadah guna menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saudara, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik pangan, tanah adat, dan perdebatan di Papua. Selengkapnya bersama Reski Kurniawan.
1: Diskusi tentang proyek strategis nasional atau PSN sedang berlangsung di Aula Lukmen, kantor Gubernur Papua. Siang itu, para peserta mendengarkan pemaparan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Namun, suasana mendadak berubah. Empat mahasiswa masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa poster bertuliskan tanah adat bukan tanah kosong dan PSN merampas hak masyarakat adat Papua. Aksi itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi pesan yang mereka bawa membuka kembali perdebatan yang selama ini mengiringi pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.
2: Tapi kami melihat bahwa beberapa proyek strategis nasional yang di tanah Papua sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Makanya kami mahasiswa Papua dan aktivis lingkungan menyerobot masuk dan ingin menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan daerah, khususnya di Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur Apollo Savanpo, bahwa proyek strategis nasional adalah proyek sengsara rakyat.
1: Bagi mahasiswa dan sejumlah aktivis lingkungan, pembangunan yang masuk ke Papua masih menyisakan banyak pertanyaan. Mereka menilai hak masyarakat adat belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses pembangunan.
2: Hari ini masyarakat adat diintimidasi dan juga perampasan tanah adat yang masih aktif di tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.
1: Pandangan itu muncul di tengah pengembangan berbagai proyek strategis nasional di Papua. Salah satunya program swasembada pangan yang berpusat di wilayah selatan Papua. Program yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional itu terus menuai perdebatan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Papua Selatan melihat pembangunan sektor pangan sebagai peluang. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan daerahnya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Menurut dia, sektor-sektor tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang.
3: Kami di Papua Selatan ini punya potensi untuk bisa bangun daerah itu hanya 4 saja. Yang pertama itu kita hanya ada potensi pertanian, kedua perkebunan, ketiga peternakan, ketiga perikanan. Kita tidak punya sumber daya lain yang bisa kita kelola untuk memenuhi kebutuhan kami pada saat ini maupun kebutuhan anak dan cucu kami di masa yang akan datang. Kalau keempat sektor ini kita tutup, berarti kita minta makan dan minum dari tetangga.
1: Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan tetap perlu berjalan. Apollo mengatakan sejumlah investasi telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
3: Dan sekarang itu, mereka sudah menyerap 3.500 tenaga kerja. Itu yang unskilled, yang tidak sekolah, yang tidak lulus SD, yang tidak ada ijazahnya. Mereka bisa dapat gaji 5 juta per bulan. Hanya bersihkan-bersihkan daun tebu yang kering saja. Anak-anak yang sarjana itu, dia udah lebih tinggi karena berdasarkan kompetensi.
1: Namun ia juga mengakui tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Sebagian menerima, sebagian lainnya menolak.
3: Secara de facto, secara faktual benar ada yang menolak. Tapi ada juga yang menerima. Jadi kita duduk sama-sama. Kalau ada adik dengan kakak bertengkar, bapak harus berdiri di tengah bilang, kau tidak boleh begitu, ini kau punya kakak, kau harus hormat sama dia. Kau juga tidak boleh begitu, ini kau punya adik, kau harus jaga dia. Mari kamu dua pegang tangan. Bapak harus berdiri di tengah. Kasih duduk dua-dua, bicara sama-sama dulu. Oleh karena itu, benar ini ada masalah. Tapi masalah ini harus kita bijaki dengan arif.
1: Perbedaan pandangan itu juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dalam pemaparannya, Komnas HAM menyebut konflik tanah dan hutan meningkat di sejumlah wilayah adat Papua seiring pelaksanaan proyek swasembada pangan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Komnas HAM juga mencatat benturan ruang di sejumlah kampung di Papua Selatan, antara lain Soa, Blandin Kakayo, Onggari, Domande, dan Wanam. Menurut Komnas HAM, perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Antropolog Universitas Cendrawasih Abner Kray melihat persoalan ini tidak sesederhana memilih setuju atau menolak. Menurutnya pembangunan menghadirkan manfaat yang nyata. Akses transportasi terbuka, aktivitas ekonomi tumbuh, lapangan kerja tersedia. Namun di saat yang sama, ada kekhawatiran mengenai hak masyarakat adat dan lingkungan yang juga perlu didengar.
4: Di sini negara berargumen, dan ini argumen yang sah, bahwa proyek-proyek ini menopang ketahanan pangan dan energi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan layanan publik ke wilayah yang lama terabaikan. Namun, pada sisi yang lain, pemantauan Nusantara Atlas ini mencatat kehilangan hutan primer Papua itu meningkat dari 20.500 hektar pada tahun 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. Dengan PSN Merauke menyumbang hampir seperempatnya.
1: Karena itu menurut Abner, perdebatan mengenai PSN tidak seharusnya berhenti pada dua kubu yang saling berhadapan.
4: Kedua narasi ini sama-sama benar pada tempatnya. Jadi negara merujuk pada 70% pekerja lokal sebagai bukti keberhasilan keberpihakan, masyarakat adat merujuk pada eksavator yang masuk tanpa permisi sebagai bukti perampasan. Mungkinkah kita berhenti untuk memperlakukan keduanya sebagai pilihan ya atau tidak, dan mulai mempertemukan dalam satu kerangka yang lebih jujur?
1: Menjelang sore, diskusi kembali berjalan. Mahasiswa yang sempat membentangkan poster telah meninggalkan ruangan. Namun isu yang mereka bawa tetap tinggal di dalam forum. Di satu meja, pembangunan dibicarakan sebagai jalan menuju ketahanan pangan dan lapangan kerja. Di meja lain, tanah adat, hutan, dan hak masyarakat menjadi perhatian yang terus disuarakan. Perdebatan itu belum selesai dan mungkin masih akan terus terdengar di Papua. Sekian.
0: Saudara pendengar, warta berita ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan Gereja Sidang Jemaat Kristus di Kota Jayapura. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol resmi digunakannya rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Abisai Rolo mengapresiasi kerja keras jemaat dalam membangun gereja sebagai wujud iman dan pengabdian kepada Tuhan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan keharmonisan di Kota Jayapura serta bersama-sama mendukung pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya, gereja memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan iman dan penguatan kebersamaan umat. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua menerima remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Herman Mulawarman, mengatakan kedua narapidana tersebut berasal dari Lapas Narkotika kelas 2A Jayapura dan Lapas kelas 2B Biak. Masing-masing menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagai masa pidana setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagai ketentuan yang berlaku. Menurut Herman, remisi diberikan kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pemberian remisi diharapkan menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi ke tengah-tengah masyarakat. Saudara, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mendukung pelaksanaan Open Tournament Domino Sahabat DC HDC Kota Jayapura Sabtu kemarin. Turnamen yang digelar bersama Persatuan Olahraga Domino Indonesia diikuti oleh 166 pasangan atau 332 peserta dari berbagai kalangan. Abisai Rolo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi wadah positif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Ia menegaskan turnamen domino harus dipahami sebagai ajang olahraga dan silaturahmi, bukan perjudian. Sementara itu, Ketua Panitia menyebutkan kegiatan ini bertujuan merangkul masyarakat melalui olahraga yang menjunjung sportivitas dan persaudaraan. Turnamen berlangsung selama 31 Mei dengan harapan olahraga domino semakin berkembang di Kota Jayapura. Kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Papua Matius Fakiri mengapresiasi prestasi tim basket Bayangkara Polda Papua yang meraih posisi runner-up pada turnamen basket Kapolri Cup 2026. Menurut Fakiri, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan semangat para pemain dalam membawa nama Papua ke tingkat nasional. Ia meminta tim tetap menjaga kekompakan dan terus berlatih untuk mendukung persiapan Papua menghadapi Prapon dan PON di tahun 2028. Sementara itu, pelatih Bayangkara Polda Papua, Brigpol M. Jamal Horela, mengatakan empat pemain timnya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi tim basket Bayangkara Presisi Polri yang ditampilkan atau diproyeksikan tampil pada berbagai ajang nasional dan internasional. Saudara, Persipura Jayapura menerima keputusan Komite Banding PSSI terkait sanksi yang dijatuhkan untuk musim kompetisi Liga 2026-2027. Dalam putusannya, Komite Banding menolak permohonan banding Persipura namun memperbaiki sanksi yang sebenarnya, maksud kami yang sebelumnya ditetapkan Komite Disiplin PSSI. Manajer Persipura, Owen Rahadian, mengatakan klub akan menjalani seluruh keputusan tersebut dan melakukan pembenahan
pada aspek pengamanan, manajemen pertandingan, serta pembinaan supporter. Berdasarkan keputusan baru, Persipura akan menjalani pertandingan kandang tanpa penonton selama putaran pertama. Sedangkan pada putaran kedua, penonton tetap diizinkan hadir, namun tribun utara dan tribun selatan stadion harus ditutup saat Persipura bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, Persipura juga dikenai denda sebesar 200 juta rupiah. Klub memastikan akan terus berkoordinasi dengan PSSI dan aparat keamanan agar pertandingan kedepannya berlangsung lebih tertib dan aman. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan dan mendengarkan secara langsung. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial dan YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah.

0: daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Pendengar setia RRI di Bovendigul, baik yang dimanapun berada, terus bersama kami di 90.3 MHz. Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi juga untuk kebersamaan kita sore hari ini. Anda juga yang mengisi kegiatan-kegiatan di rumah bersama keluarga, bahkan juga yang saat ini pasti full kegiatan di sekolah ya, ya baik tingkat SD SMP yang juga akan mengikuti ataupun melakukan kegiatan pengumuman hasil ujian, hasil kelulusan ya, baik tingkat SD dan juga SMP, mana akan berlangsung pada hari Selasa besok tanggal 2 Juni 2026. Oke, semoga kesiapan-kesiapan di sekolah dari pagi, siang hingga sore ini juga masih berjalan dengan aman lancar, dan juga menjaga kekompakan, kebersamaan ya, sehingga semua kesiapan bisa rampung dengan baik hari ini. Ya, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung juga, selamat sore buat dong semua. Semoga tetap terhibur. Apapun tugas kegiatan Anda di sore ini, masih berjalan dengan baik dan lancar.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sobat RRI, saya Dayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pukul 16 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Ya, dalam program siaran kami yang mana hadir pada hari Senin ya. Tentunya pukul 16 waktu Indonesia Timur, yaitu informasi atau program acara kami, yaitu UMKM Bicara. Ya, saudara, tentunya sore ini juga kami bagikan informasi-informasi terkini, terupdate, dan terpercaya dari portal respirari.co.id. Ya, saudara, di sore hari ini juga ya kami bagikan informasi pemerintah optimis ekspor SDA satu pintu berjalan efektif dan terukur. Saudara, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam atau SDA satu pintu pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut diawali masa transisi hingga 31 Desember 2026 untuk memastikan penyesuaian berjalan lancar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah berupaya menjaga kelancaran implementasi kebijakan selama masa transisi berlangsung. Pemerintah juga memastikan iklim usaha tetap kondusif agar kegiatan ekspor tidak mengalami gangguan. Kebijakan tersebut juga mengatur ekspor 3 komoditas sumber daya alam, yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan BC. Seluruh ekspor ketiga komoditas itu nantinya difasilitasi melalui satu pintu oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau Persero atau DSI. Ya, saudara, dimanapun Anda berada, itu informasi untuk kita ketahui juga ya dalam program UMKM Bicara, yang mana sore ini juga kami bagikan informasi dari rari.co.id seputar informasi makro ya, yang mana pemerintah optimis ekspor SDA satu pintu berjalan efektif dan terukur. Ya, masih juga dengan informasi-informasi yang lainnya masih dalam UMKM Bicara, kami hadir juga dengan informasi selanjutnya, yaitu bisa digunakan saat rahasia. Bagaimana cara membuat SIM digital lewat ponsel? Akan hadir untuk Anda setelah satu tembang atau pesan-pesan berikut ini.
1: Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Para pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program UMKM Bicara, yang mana saudara kami juga masih hadir dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya. Ya, kembali kami bagikan yang mana tadi sudah kami sampaikan, yaitu bisa digunakan saat razia. Ya, begini cara membuat SIM digital lewat ponsel. Saudara, dari Jakarta dikabarkan masyarakat kini dapat menyimpan surat izin mengemudi dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggaman. SIM digital menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis teknologi yang dikembangkan Korps Lalu Lintas Polri. Selain praktis, layanan tersebut juga terhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Pengunduhan aplikasi dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Setelah aplikasi terpasang, ya, pengguna juga dapat melakukan registrasi dan sinkronisasi data SIM yang dimiliki. Proses tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi. Ya, cara membuat SIM digital mengutip dari laman Korlantas Polri, yaitu unduh aplikasi digital Korlantas Polri, buka aplikasi dan lakukan registrasi akun, pilih menu SIM, masukkan nomor SIM yang masih berlaku, tunggu proses verifikasi data oleh sistem. Apabila datanya dinyatakan sesuai, SIM digital akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi. Pengguna juga dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun, seperti SIM A dan SIM C. Kehadiran SIM digital diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia. Ya, saudara, itu informasi ya, bisa digunakan saat razia. Cara membuat SIM digital lewat ponsel yang juga kami bagikan untuk Anda sore ini. Ya, saudara, dua informasi yang sore ini kami bagikan ya, tentunya melalui program UMKM Bicara untuk sore ini.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasian ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Saudara pendengar di Boven Digol, bahkan di mana saja berada, pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Seduhan hiburan-hiburan masih hadir di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 17. Saudara, kami akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita daerah untuk edisi sore ini, Senin 1 Juni 2026. Oke, satu lagi Arman Maulana dengan lagunya Sebelah Mata masih meremani saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dengan apapun segala kesibukan Anda.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Topik berita: Pancasila kunci persatuan bangsa dan sumbangsi bagi perdamaian dunia. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya sore ini, Senin 1 Juni 2026. Bersama saya, Yosefina Gumoyang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Pancasila kunci persatuan bangsa dan sumbangsi bagi perdamaian dunia. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama pimpinan daerah menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 1 Juni 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat yang menekankan pentingnya menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia, Bupati mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap nilai luhur Pancasila. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi kompas moral bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, perkembangan teknologi yang begitu cepat, serta dinamika politik dunia yang terus berubah, Indonesia tetap mampu berdiri kokoh karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Hal yang sama juga berlaku di Bovendigul yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat.
2: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
1: Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menilai nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia merupakan instrumen penting dalam membangun dialog dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dunia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Ketua Barisan Merah Putih Bovendigul harap semangat Pancasila dorong pemerataan pembangunan. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigul, Christian Kamim, usai ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia menilai semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Christian juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata. Ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
4: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa pemerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan bisa merata.
3: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Benny Anombon minta temuan keuangan segera diselesaikan agar tidak menjadi beban daerah. Selengkapnya dilaporkan Thomas. Mas Yamlean.

0: harus dikembalikan.
1: Beni juga menilai upaya pengembalian temuan juga merupakan bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Beni berharap tim TPGR bersama seluruh OPD dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai temuan yang masih ada, sehingga pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Thomas Yamlan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, kita beralih ke berita lain. Kepala Disnaker Trans Bovendigul siapkan berbagai pelatihan keterampilan bagi pencakar. Kembali dilaporkan reporter Imam Komarudin.
3: Usai dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pilemon Matemko berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bovendigul. Ini melalui berbagai program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pilemon mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah pada dirinya untuk memimpin Disnaker Trans secara definitif. Menurutnya, sejumlah program telah disiapkan sejak dirinya masih menjabat sebagai pelaksana tugas. Ia menjelaskan salah satu fokus utama Disnaker Trans ke depan adalah memperluas jenis pelatihan kerja yang dapat diikuti masyarakat, khususnya para pencakar. Tidak hanya pelatihan komputer, Disnaker Trans juga berencana membuka kursus menjahit, pelatihan perbengkelan, sepeda motor, hingga pelatihan operator alat berat seperti ekskavator.
4: Pelatihan-pelatihan bukan hanya komputer saja, tapi ada pelatihan-pelatihan lain seperti kursus menjahit, kursus atau perbengkelan sepeda motor, dan kemudian ada pelatihan operator alat berat seperti ekskavator dan lain-lain.
3: Menurutnya, program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang di Bovendigul. Banyak perusahaan yang beroperasi di daerah membutuhkan tenaga kerja terampil, terutama operator alat berat dan tenaga teknis lainnya. Selain pelatihan tersebut, Disnaker Trans juga akan terus mengembangkan program peningkatan kompetensi lainnya. Semua itu guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran di daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ASIKI FM. Saudara, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan, baik pelantikan tanggal 17 Maret lalu maupun pelantikan pada tanggal 29 Mei, sudah sah dan sesuai peraturan. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
5: Terkait validitas dan dasar hukum pelantikan, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan, baik pelantikan tanggal 17 Maret lalu maupun di hari Jumat 29 kemarin, sudah sah dan sesuai peraturan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya teguran maupun sanksi dari lembaga berwenang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan teguran kepada kepala daerah. Bupati menjelaskan informasi sempat beredar luas hingga ke Jakarta, namun fakta berbicara sampai dengan saat ini Bupati tidak pernah menerima satu surat teguran pun dari BKN. Artinya pelantikan kemarin dan hari ini adalah sah dan benar sesuai hukum.
6: Tentang pelantikan kemarin tanggal 17 Maret, yang bisa memberikan sanksi kepada Bupati adalah BKN Pusat, bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya tidak dapat teguran. Itu berarti sah pelantikan kemarin dan hari ini.
5: Bupati Roni Omba mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayan, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sinkronisasi data antar OPD dinilai kunci tekan angka stunting di Bovendigul. Selengkapnya, Thomas Yamlean melaporkan untuk Anda.
1: Upaya menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Bovendigul memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antar organisasi perangkat daerah. Hal tersebut disampaikan pelaksana

0: Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Frenkie Lande. Menurut Frenkie, salah satu langkah penting dalam percepatan penanganan stunting adalah melakukan sinkronisasi data dari seluruh OPD yang terlibat dalam program penanganan stunting. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Harus sinkron ini. Intervensi data dari Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dari Dinas KB, itu datanya harus sinkron. Jadi target stunting ini kemudian kita koyak bareng ini.
0: Frenkie lebih lanjut menambahkan, melalui sinkronisasi data dan kerjasama lintas sektor, pemerintah dapat mengetahui kondisi real di lapangan termasuk jumlah balita berisiko stunting, kebutuhan gizi keluarga, serta berbagai faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Frenkie berharap seluruh OPD terkait dapat terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Thomas Yalman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir, pesta bola tinggal menghitung hari. Generasi muda dan pecinta bola diajak bersama-sama bergembira dan belajar teknik bermain bola yang baik. Selengkapnya Yohanes Degoden melaporkan untuk Anda.
3: Persiapan Pesta Bola Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Pesta bola membawa persatuan dan merajut kebersamaan dalam menyemarakan dan melihat teknik bermain bola yang baik dari setiap tim dunia agar dapat diterapkan pola dan strategi bermain untuk ditanamkan oleh para pecinta bola dalam dunia sepak bola tanah air dan daerah. Ketua Pesta Bola Tanah Merah Bovendigul, Nicholas Bembikat, menjelaskan di tengah situasi daerah dan kehidupan perekonomian yang belum berjalan baik, melalui pesta bola akan membawa sukacita serta menghilangkan perbedaan dengan bersama-sama menikmati suguhan bermain bola yang baik melalui tim-tim andalan masing-masing. Niko Kat, sapaan akrab yang paling inti dari pesta bola ini yakni melihat strategi dan pola bermain yang baik oleh setiap negara agar dapat diterapkan di setiap daerah.
4: Untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul yang punya hobi bola dan kami semua, agar mari kita bersama-sama menyambut pesta bola ini. Hilangkan perbedaan, karena selama ini kita lihat kita hidup dalam ketegangan Bovendigul. Sehingga dengan pesta bola ini, mari kita bersama-sama membangun Bovendigul dengan kita punya hati yang bersih. Kita dihibur oleh pesta bola ini, sehingga ke depan ada tunas-tunas Bovendigul yang bisa tampil di ajang-ajang Piala Dunia.
3: Niko Kat mengajak bersama-sama ciptakan suasana yang damai dalam hajatan Pesta Bola Dunia 2026. Boleh berbeda pilihan negara dalam mendukung timnya masing-masing, namun kekeluargaan harus tetap dijaga. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Sufina Kumaya, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar di Boven Digul, bagian dimanapun berada, pukul 17.23 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya sore ini akan dikumandangkan pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu kami akan persembahkan lagu-lagu Islami guna menemani saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan segala keperluan untuk melangsungkan sholat maghrib sore ini. Ya, saudara, sudah kami siapkan lagu-lagu Islami hadir ke ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Baiklah pendengar di Boven Digul dan sekitarnya, kini saatnya kami kumandangkan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur.

pendengar di Bovendigul dan sekitarnya, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya pendengar, untuk kuliah Bovendigul dan sekitarnya, azan maghrib sudah dikumandangkan. Dan saat ini masih hadir ke ruang dengar Anda segala lagu-lagu islami menemani saudara-saudari sekalian di manapun Anda telah melaksanakan salat.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih?

Fre Perancis tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbe beberapa tahun setelah Perang Perancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbe untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
4: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
5: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
6: Dengarkan komentator idola.
7: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama kami yang bertugas sore ini. Saya Ino menemani, dan juga informasi-informasi terkini, terupdate, dan terpercaya dari rri.co.id masih terus hadir untuk Anda. Ya, saudara, Wamen Komdigi tekankan makna Pancasila dalam menghadapi ancaman di ruang digital. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemenkomdigi Jakarta. Ia menuturkan dalam hal transformasi digital saat ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut dijelaskannya seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Wamen Komdigi Angga menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam mewujudkannya, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Ya, saudara, itu informasi terkini terupdate. Ya, Anda juga bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan memilih informasi nasional. Wamen Komdigi tekankan makna Pancasila dalam menghadapi ancaman di ruang digital.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baiklah pendengar, di Boven Digo, baikkan di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita untuk lintas sore Boven Digo edisi Senin tanggal 1 Juni 2026 berakhir, dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita agama Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti untuk lintas malam Boven Digo, Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya, selamat malam untuk semuanya. Saya Ina, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Alimansyah melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Papua terus memperluas akses bahan bacaan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35 sampai 37,5% dalam waktu yang relatif singkat.
1: Dan mulai kuaroten hari ini tanggal 29 Mei 2026, telah keluar dari apa yang sentraman Desember. Hingga sekarang menjadi wajar dengan keikutan yang mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa keikutan yang mudah-mudahan itu menjadi kerja dari keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian kan tinggal 400-an dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu. Yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan, tapi sekarang sudah 35%, sekarang sampai ke 37,5%. Itu sebuah kenaikan yang tinggi dalam waktu yang sekejap.
0: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Koraku. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Saudara, dari Waropen kita menuju ke Kabupaten Nabire. Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddha atau 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio, Distrik Nabire Barat. Perayaan Waisak diisi dengan prosesi pradaksina, penyalaan lilin Waisak serta doa bersama untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Momentum ini juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih, memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut laporan dari RRI Nabire.
3: Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire Barat, Papua Tengah, Minggu 31 Mei 2026 diikuti oleh umat Buddha dari berbagai wilayah di Nabire. Rangkaian persembahyangan diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sambil membawa dupa yang menyala sebagai simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dalam proses tersebut, umat Buddha juga membawa berbagai persembahyangan berupa lilin teratai, bunga, dupa, dan buah-buahan sebagai wujud bakti serta ungkapan rasa syukur. Setelah prosesi mengelilingi wihara, kegiatan dilanjutkan dengan membawa persembahan serta penyalaan lilin Waisak yang melambangkan penerangan batin dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahyangan dipimpin oleh Edi Haryanto dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekusyukan. Umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa serta melakukan puja bakti untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau pranibbana Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan itu, Ketua Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire, Henry Canisius, membacakan pesan Waisak dari pimpinan Sangha Agung Indonesia, yang dalam pesan tersebut, umat Buddha diajak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai cinta kasih, belas asih, kebijaksanaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Henry Canisius berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh dikatakan tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual.
4: Tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual. Mengembangkan praktik Dharma daripada hanya sebatas membaca dan mengkampanyekan. Cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikembangkan dari dalam diri dan diterapkan ke sekeliling kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan kepada semua makhluk. Pada kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan nyata, ajaran Buddha tentang kalimat Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinata sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Tentunya tidak hanya menjadi sebuah slogan, pesan sederhana ini memiliki makna mendalam.
3: Perayaan Waisak di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadiona Bire berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan umat Buddha dalam menjalankan ajaran Sang Buddha serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Saudara pendengar, Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Hasil panen yang terus meningkat mampu meningkatkan taraf hidup petani, bahkan memungkinkan mereka membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian yang ditekuni selama bertahun-tahun. Berikut laporan dari RRI Merauke.
5: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino, mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
6: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, terus bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
5: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara, kita menuju ke kota Karangpanas, Biak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 pun penerbal mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Laut Tangguh yang berlokasi di Karangpet, Samau, Biak. Peresmian fasilitas tersebut dirangkaikan dengan lomba memancing galatama yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan. Kehadiran kolam pancing ini diharapkan menjadi sarana rekreasi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporannya.
7: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Pusmenerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet Samau, Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing Galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Pusmenerbal Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personil TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
8: Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ya, ketahanan pangan, program-program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut. Dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya, yang di mana di sini ibunya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
7: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Mas Li, warga Jalur 2 Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Li juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
9: Ya, sudah bagus, cukup karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempatnya juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler ke sini semua begitu. Terus kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini, kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk karatama kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak gitu.
7: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang, juara 1, 2, dan 3, serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Dan saudara, peringatan hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai harus menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat. Berikut laporan dari RRI Bovendigul.
10: Hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigul, Christian Kamim, usai ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia menilai semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Christian juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
11: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa menerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan bisa merata. Indonesia.
10: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Selepas kita ikuti bersama penyampaian berita Gema Papua. Edisi siar hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi RRI Digital. Bersama Anda saya Lisa. Lanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Ena. Saya temani Anda sepanjang lintas malam Bovendigul hingga pukul 24

0: Tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti Shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

pendengar, kami sudahi serangkaian lagu-lagu rohan yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda. Pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur di Lintas Malam Wendigo, selanjutnya hadir

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And force another fine save from Yashin.
4: Sudah terlihat. Vidal Vago da Lobdávola, a Beidal, Kocsis Fölugri, Fejel, és a kapufáról vágódik ki a Lobdávola.
7: Butsik adalah alat musik tradisional Kasukumuyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Butsik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Butsik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Butsik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk

dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku Terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pahit.

Tiga puluh tiga menit sudah berlalu dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan kabar aja lomba Wadinabu, Gunggat Lanu, Katugun, Seradong semuanya. Suasana malam di lintas malam Bovan Digul terus memberikan hiburan untuk Anda dengan lagu-lagu daerah. Sebelumnya ada pesan-pesan yang akan lewat.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: salah satu informasi dari laman resmi rri.co.id di ruang dengar Anda, di mana pada hari Senin ya, tentunya pada bulan Juni ya, tepatnya tanggal 1 Juni ya, kita peringati ya, diperingati hari lahir Pancasila. Dan mendengar ada beberapa informasi ya, dari Jayapura, Wali Kota Jayapura, Pancasila Berkat Persatuan dalam Keberagaman. Pendengar, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kota Jayapura yang digelar di Jayapura. Pendengar, tentunya upacara yang diikuti jajaran pemerintah Kota Jayapura, unsur Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar serta organisasi kemasyarakatan. Di mana pendengar, peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus perekat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Di mana dalam amanatnya pendengar, Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolong menegaskan bahwa Pancasila merupakan kekuatan utama yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama maupun golongan. Di mana momentum hari lahir Pancasila mengingatkan kita semua bahwa bangsa Indonesia dipersatukan oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian mendengar, dalam momen peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontidi yang tentunya juga mengajak seluruh personel Polda Papua Tengah dan masyarakat untuk terus memperkuat nilai persatuan, toleransi dan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kapolda menegaskan pendengar bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan keamanan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila memiliki makna mendalam yang harus terus dijaga dan diterapkan, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai aparat negara. Kemudian mendengar, masih ya tentu pada informasi di mana diperingati hari ya tanggal 1 Juni ya, hari lahir Pancasila, dan ini juga kemudian dikatakan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman menjaga persatuan bangsa. Hal itu diungkapkannya saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila di kantor Kemkom Digi Jakarta. Beliau menuturkan dalam hal transformasi digital saat ini, nilai-nilai Pancasila berperan besar dalam menghadapi derasnya arus informasi. Hal tersebut pendengar dijelaskan seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, intoleransi, hingga penyalahgunaan teknologi digital. Menyatakan hal itu menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah perkembangan teknologi informasi. Meski memiliki tantangan dalam mewujudkannya, namun ditekankan Angga bahwa tantangan itu dapat teratasi dengan nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Kemudian kembali ya, ataupun juga kita ke Bovendigo, di mana ini oleh Ketua BMP Bovendigo, harap semangat Pancasila dorong pemerataan pembangunan. Hari lahir Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigo. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigo, Christian Kamim, ya, usai mengikuti upacara. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, mendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, itu adalah informasi-informasi ya di ruang dengar Anda yang telah kami informasikan untuk Iya, di mana waktu kebersamaan kita di lintas malam Bovendigul, informasi terkait di mana diperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni ya. Beberapa informasi-informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Riazar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balasan. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena Anya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Cah Jumal, mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat di ini, itulah yang kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komit terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya, mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Pancasila 2026 keenam adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman langsung dengan upacara militer Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi bagi seluruh prajurit TNI.
2: Sejak muda, sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme. Semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
8: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dengan rakyat dapat kita khususnya warga besar dan sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Agus Sudar, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan hari 2020 Arah Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk kan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih perdamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di baliknya lalilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Bante Badra Wajra kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
10: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
9: Bagi Bante Badra Wajra, suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
10: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
9: Hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Gulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
9: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
9: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita tentang nilai religiositas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda, rasa kemanusiaan dan terutama karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
9: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan.
13: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini, apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI, penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
14: Ini adalah masa kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memiliki tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
13: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
15: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
13: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung per RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikut haji.
0: Awali langsung dari Tanah Suci, hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Daerah kerja atau daker, maka Tugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol kehormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal, Daker.
18: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi, dengan kloter BPH 1 ya, atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG, Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
17: Dan pendengar, informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar memakai durasi penerbangan barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditarahkan pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke tanah air, di mana Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudara. Ayan.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam DKI Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan dengan GIA 7601, disusul jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
20: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami dengan tugas melakukan pembalan dan pengeceran di area-area lain di bandara. Jadi
19: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jamaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jamaah kota Lok Sumawe, jamaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah Utumishi Academy sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, awal menunjukkan adanya pelanggaran keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan sasaran ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul.
4: Pada sore ini, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat dan dari pantauan kami pada

sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Zambik. Coach John Hart menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss John Hart yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala nasional, kepala BTN, bahwa memang hadiran Miss John Hart bukan hanya dari keinginan John pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dalam keadaan baik, meskipun memang ada pemain yang terpisah dari lain, termasuk juga kiper yang berlatih terpisah sendiri. Ada 4 pemain yang menggunakan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Nah, semua pemain yang dipanggil pada pemusat pelatihan ataupun untuk FIFA Match Day semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Erdong yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta malam hari ini. Dan ternyata timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada match kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Herap Dulu, Pro, terus mengutara Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lumantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari

0: Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi show, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pukul 21.39 menit waktu Indonesia Timur, terus bersama Anda pendengar di Lintas Malam Bovendigo. Pendengar, ada ruang rindu dan juga kebersamaan kita nanti di rangkaian acara yang terakhir kami bersama Anda menemani dalam acara musik keperaduan. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam ini dengan berbagai aktivitas kesibukan Anda. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Anda yang menikmati suasana malam ini santai di rumah ya, selamat menikmati suasana malam kebersamaan Anda selalu hadir. Bahagian Anda yang terus pantau bersama kami di frekuensi 90.3, 97.5, 90.7. Kami ucapkan terima kasih. Ada beberapa tembang-tembang hadir di ruang dengar Anda.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bovendigul.

Saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ya, kita bersama kembali pendengar di malam ini dalam ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Kembali hadir ya malam ini untuk menemani waktu istirahat Anda kebersamaan kita pendengar di Lintas Malam Boventikul. Masih bersama saya Lisa menemani Anda seperti biasa pendengar. Kita tidak hanya menikmati lagu-lagu kenangan ya, tetapi juga membahas profil penyanyi serta informasi menarik seputar dunia musik Indonesia. Pada akhir malam ini kita mengenal lebih dekat ya sosok Nicky Astria ya, salah satu penyanyi rock wanita legendaris Indonesia yang tentunya dikenal ya dengan suara khasnya yang kuat, serak ya, dan penuh energi. Nicky Astria pendengar mulai populer ya pada era tahun 1980-an dan mencapai puncak popularitasnya pada akhir tahun 1980-an hingga 1990-an. Ya, dan pendengar, lagu-lagu Nicky Astria banyak bercerita ya tentu tentang semangat hidup, ada cinta, perjuangan, dan kebebasan dengan karakter vokalnya yang unik ya. Yang menjadi salah satu ikon musik rock Indonesia yang masih dikenang hingga saat ini. Dan pendengar, ada beberapa lagu-lagunya yang sudah juga kami siapkan di ruang dengar Anda akan kami hadirkan. Jadinya pendengar, Anda yang mau bersama kami ikutan boleh ya berbagi informasi ya di ruang rindu. Kita sambil menikmati lagu-lagu tetapi juga membahas profil penyanyi ya, serta juga informasi-informasi menarik seputar dunia musik Indonesia. Di malam ini kebersamaan kita profil penyanyi Nicky Astria ya, yang tentunya akan kami bagikan di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita di ruang rindu. Ada lagu-lagunya, ada Tangan-Tangan Setan ya pendengar, ada juga Jarum Neraka, ada Mengapa, dan juga ada beberapa lagu lainnya. Di mana pendengar lagu dengan judul Jarum Neraka ya, lagu tersebut populer pada tahun 1988. Jika Tangan-Tangan Setan, lagu itu populer pada akhir 80-an, sedangkan Mengapa dikenal luas pada era 1990-an, begitu pendengar. Ya, jadinya pendengar, mari kita bernostalgia kembali ya di malam ini bersama suara khas Nicky Astria, penyanyi rock legendaris yang berjaya ya pada era 80 hingga 90-an ya, dan tetap memiliki tempat di hati para pencinta musik Indonesia.

Ya, pendengar di Bovendigung dan dimanapun Anda berada, ini sepertinya ada yang sudah ingin bersama kami bergabung ya. Ya, saya coba berikan kesempatan ya, untuk bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam.

0: Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, dengan ya. Bunda Ima
0: Bunda Ima, selamat malam. Selamat berjumpa di Ruang Rindu.
1: Iya, selamat Ima, jumpa kembali.
0: Apa kabar di malam ini?
1: Kabarnya Bunda baik dan cuaca lagi cerah.
0: Oke, siap Bunda.
1: Semoga sebaliknya ya.
0: Di malam ini di ruang
1: dulu, ada bisa.
0: Di Ruang Rindu malam ini sudah disiapkan ini memang ya, adalah lagu kita bahas adalah profil dari penyanyi Nicky Astria. Jadi ada beberapa lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Ya Bunda, mungkin kalau mau request lagu mungkin di musik kepraduan saja. Mungkin kita bisa berbagi cerita sedikit di bukan tidak request lagu Bunda, tapi katanya ini sekarang sudah kembali lagi ke yang awal-awal ya. Di Ruang Rindu itu kita bahas profil penyanyi dan informasi musik begitu. Jadi ini sudah disiapkan di Ruang Rindu profil penyanyi dari Nicky Astria. Jadi saya ada bagi-bagi informasi seputar profil penyanyi Nicky Astria.
1: Yang penting Bunda bisa bergabung. Salam-salam.
0: Salam-salam bisa, ataupun juga Bunda mungkin tahu sedikit tentang arti dari lirik-lirik lagu Nicky Astria, ataupun juga lebih ya ada tahu sedikit dari profilnya,
1: ya,
0: bisa.
1: Ya, tahu.
0: Kalau ini ya, silakan mungkin ada salam-salam.
1: Nggak tahu, biarlah ini. Salam-salam aja.
0: Oke, siap, silakan.
1: Oke, salam-salamnya tentunya buat Indonesia bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, salam sehat dan selamat bertugas. Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Woven semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terus ada Putra Tenga, ada Bang Nasrun, ada Oma Desa, Bunda Wijati, ada Bang Lei dan ada Bunda Wanusu ya. Selamat malam Bun, Bang Andi dan semua pendengar setia yang ada di Bopet.
0: Okay.
1: Salam sehat dan selamat malam. Tuhan memberkati. Buat Ade Lisa, terima kasih.
0: Ditunggu kembali
1: selamat
0: ya Bunda.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, okay, di belakang ya. Di belakang Bunda, ada siapa lagi? Halo.
2: Selamat malam, Kak Lisa.
0: Selamat malam, Abang.
2: Dari Andi Jambi, Kak.
0: Oke, siap.
2: Bunda siapa yang turun tadi, Kak?
0: Ada Bunda.
2: Bunda
0: Ima.
2: Natalia. Ya?
0: Oh, Bunda Ima. Ya. Bunda Ima, Abang. Abang, bagaimana bersama dengan kami di Ruang Rindu? Sehat-sehat, Abang. Di Ruang Rindu ini ada salah satu profil dari penyanyi yang kami bagikan informasinya. Ini ada lagu-lagu dan juga profilnya.
2: Ya.
0: Mungkin Abang Andi suka dengan lagu Nicky Astria lebih tahu.
2: Lagu-lagunya Nicky Astria nih, Kak. Dia
0: profilnya
2: ngeros banget ini. Ya. Termasuk favorit saya beliau ini. Satu-satu dia ini sama dengan Aki Sebi, Kak. Sama-sama ngerok dia ini dulu sama saya. Aki Sebi, Anggun Sisasmi. Itu kan liftingan dia semua itu. Nicky Ardila, Nicky Astria, tapi suaranya ciri khas betul ngeroknya ini. Lagunya apa ya, udah diputar Kak ya?
0: Iya, ada beberapa lagu nih yang sudah saya siapkan. Lagu-lagu Nicky Astria, ada Misteri Cinta, ada Jarum Neraka, ada Mengapa, ada Kau.
2: Ada Kau, Kak.
0: Kau saja ya, saya hadirkan.
2: Iya. Salam Kak ya.
0: Silakan.
2: Salamnya pertama-tama terima kasih buat Bunda Ima tadi, senggolannya Bunda Ima, Pak Putra Tengah. Selamat malam, selamat monitor, semoga sukses di sana. Buat Dika, Ditalia Bu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu bersama keluarga ya. Semoga Dika baik-baik saja. Kalau lagi muter semua monitor, semoga terhibur dengan lagu ini. Terus buat Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Tias, Bu Farida, buat Kalisa, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi kemurahan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih Kak Lisa.
0: Kembali ya Bang, ya kalau merequest lagu ya. Nantinya silakan lagi di acara Musik Keperaduan.
2: Selamat okay. malam Kak.
0: Ya, selamat malam. Di belakangnya ada Pak Lanius ya, saya menyapa dulu ya, berikan kesempatan karena mereka sudah bergabung
3: malam,
0: ya, di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu memberi buat lagu.
0: Oke, siap. Selamat malam.
3: Cuaca sana kemana Pak di sana?
0: Di malam ini cuaca bovendigul cerah. Di malam ini.
3: Oh, kalau di subuh hari ini juga cukup cerah, panas tadi tuh.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Baik.
3: Iya. Ini
0: di Ruang Rindu?
3: Iya, Ruang Rindu ya.
0: Profil penyanyinya Niki Astria di malam ini yang kita akan putarkan, kita nikmati lagu-lagunya. Apakah Abang suka dengan lagu-lagunya? Mungkin Abang kalau lebih tahu dari profil penyanyinya
3: Iya, karena kalau Niki Astria ini kan memang saya pun jujur aja sih Mbak, di dulu memang sejak dulu memang satu sukanya rock memang saya jujur aja.
0: Iya.
3: Back rock metal, slow rock itu memang suka saya apapun ya, grup apapun, mau grup yang Niki Astria, yang solonya mau Kaisar itu kan contohnya, terus ada power metal di situ kan, ada rudal band, ada apalagi itu penyanyinya tuh banyak tuh grup band yang rock lagu-lagu lawas tuh banyak itu ya.
0: Iya.
3: Seperti Mel Sandi, nah itu memang apalagi kalau kayak Niki Astria ini memang liriknya, kata-katanya itu positif aja. Ada yang lagu galau, ada lagu nasehat, begitu okay. kan. Jadi memang kalau lagu rock ini rata-rata Mbak saya perhatikan itu Mbak ya. Rata-rata tuh saya perhatikan, banyak juga lagu-lagu, sedikit lagu percintaan tuh sedikit. Yang kebanyakan tuh lagu motivasi,
0: iya, gitu, perjuangan, ya,
3: peringatan. Mengingatkan saling kayak lagunya Demas
0: begitu ya.
3: Nah, Demas juga itu kan. Nah, lagunya lagu lawas tuh, lagu Garuda itu lagu lawas juga. Nah, itu memang banyak sekali hal-hal yang positif untuk kita kembangkan begitu. Oke lah Mbak. Mungkin itu sajalah ya. Kita berbentuk lain lagi yang mau diputarkan sama Mbak aja. Kalau Mbak Wanusu terus buat Bung Adi yang lain kita rangkul aja Mbak ya.
0: Oke.
3: Oke Mbak, itu saja. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, sudah bergabung, ditunggu kembali ya di Musik Keperaduan ya. Malam ini kita masih akan terus ya mendengarkan lagu-lagu dari Niki Astria ya, dan juga terus membahas, memberikan informasi seputarnya profilnya ya. Niki Astria dikenal dengan lagu-lagu yang kuat, penuh semangat dan syarat makna kehidupan, seperti yang juga sudah diinformasikan tadi oleh Bang Lanius ya. Nah, penuh semangat dan syarat makna kehidupan ya, lagu-lagu yang kuat tentu, dan perjuangan ya, keteguhan hati. Jadi lagu-lagunya lebih ke makna kehidupan, keteguhan hati dan semangat menghadapi tantangannya. Jadinya lagu-lagu cintanya kurang begitu. Dan juga pendengar, beberapa makna lagu yang bisa diinformasikan tentu pendengar ya. Jarum Neraka ya, ini Jarum Neraka judul lagunya ya. Sayup-sayup ini ya, sudah dari tadi tangan-tangan setan berpindah, saat ini Jarum Neraka bercerita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap kehidupan seseorang. Lagu ini mengajak pendengar menjauh hal-hal yang merusak masa depan. Kita dengar dong.

0: Iya, orang-orang anak buahnya KDM.
1: Oke, selamat berjumpa Abang di Ruang Rindu, kembali lagi.
0: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memang lewat lagu, kalau rindu penyarnya.
1: Iya, benar. Berbagi memori rindu lewat lagu. Bagaimana Abang?
0: Ahmad Irwan TA ini satu.
1: Oke, ya, siap Abang. Abang Ahmad Irwan. Selamat malam.
0: Iya.
1: Silakan Abang, kita malam ini di Ruang Rindu ada beberapa lagu-lagu Nicky Astria yang sudah kami siapkan. Jadi Abang silakan request lagu-lagu dari Nicky Astria. Lagu-lagu lainnya nanti bisa di-request di Musika Peraduan ya, lagu-lagunya.
0: Jadi khusus lagu Astria lagunya.
1: Iya, karena ini sudah memang sudah disiapkan dalam das daftar acara siaran ini malam ini Ruang Rindu, profil penyanyi Nicky Astria nih Abang. Jadi saya tidak bisa ganti-ganti lagu lagi, nanti saya dapat marah lagi.
0: Kalau saya bilang jujur ya, kurang begitu.
1: Nanti yang bantu-bantu dong dengar lagi. Iya Bang, silakan.
0: Musik-musik rock itu kurang begitu suka kalau saya kan.
1: Siap-siap, tapi malam ini kita
0: rock ya.
1: Iya, Nicky Astria ini
0: termasuk lagu apa aja
1: musik rock ya, lagu-lagunya.
0: Jadi sama kalau musiknya kurang begitu nyuka musik rock itu kan.
1: Oke, siap ya.
0: Atau seriosa, dua seriosa dan musik rock kan.
1: Oke, siap.
0: Jadi Nicky Astria memang orang Bandung ya, orang Sunda juga gitu kan. Tapi dalam gaya musiknya kurang kurang selera gitu.
1: Musik rock itu kan. Siap, siap Abang. Abang memang kurang suka, tetapi pasti ada juga yang suka ya lagu-lagu dari penyanyi Nicky Astria ini.
0: Iya, memang bukan kurang selera kalau musik-musik rock.
1: Iya, ada yang lain juga yang suka musik rock. Oke, okay. Abang punya
0: rambut boleh sama
1: ada
0: kita,
1: mau,
0: pendapat kesukaan berbeda-beda itu kan.
1: Oke, okay, siap.
0: Tulikan sajalah lagu apa juga boleh, bukan?
1: Siap.
0: Salam dulu, salam dulu ya. Pertama saya mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila, bukan? Setelah sekian hari kita memang ada Idul Adha, sekarang peristiwa lahirnya Pancasila. Salam-salamnya pertama-tama buat Bang Bintang Pratama ya, buat Pak Ramadan, buat Bang Andi, Mas Prabu, ada juga buat Ibu Anusus, ada juga buat Pak Nasrun, ada Teh Dinda, ada Bang Leman, ada Bang Luhut di sana ya, ada Putra Sambas, kemudian Putra Tengah, putra-putra semua pokoknya lah. Buat Bang Lai, dan dalam buat Mbak Dika, itu kan, ya ada semuanya aja ya. Ya Pak Ina, terima kasih. Yuk, selamat malam.
1: Oke, siap. Oke. Terima kasih. Di belakangnya ada yang sedang menunggu juga. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Informasi. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Salisa?
1: Selamat malam, kabar baik. Gimana juga kabarnya di sana?
2: Aduh, kalau Bintang sih ya masih seperti yang dulu, alhamdulillah sehat.
1: Oke.
2: Cuman cuaca ini lagi gerimis ini.
1: Oke.
2: Bovin sendiri gimana cuacanya, Kalisa? Bovin sendiri gimana cuacanya malam ini?
1: Cerah. Saya bilang cerah, saya aja minta hujan. Karena kita belum mandi basah lagi. Oke. Ini kita malam ini,
2: Abang.
1: Lagu-lagu Nicky Astria
2: biar
1: nih.
2: Biar semua hilang.
1: Biar semua hilang.
2: Ini kan khusus Nicky Astria kan?
1: Iya, biar semua hilang. Oke. Okay.
2: Hilang. Yang judulnya ini aja ya, apa? Biar semua hilang.
1: Iya, dan nih, Kakak sudah siapkan ini, biar semua hilang. Ya.
2: Oh, memang berarti amalan bagus lagi.
1: Ayo kan lagu-lagunya, jadi kita bahas tentang Nicky Astria profilnya, jadi tetap
2: kan
1: lagu-lagu
2: kan banyak sih. Berarti memang
1: kebetulan itu ada
2: lagu-lagu
1: nih.
2: Hitnya juga. Berarti yang disiapkan Kalita ini khusus lagu-lagu hitnya saja ini.
1: Iya.
2: Oke, mantap.
1: Maksudnya lagu-lagu yang kita gampang untuk bisa

0: memberikan informasi dari dia punya
1: ya,
0: lirik-liriknya
1: betul,
0: toh.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Pendengar dong yang dengar juga, oh yo, lagu ini kan dia punya artinya dari lirik lagu ini tentang ini, terkait ini begitu.
1: Mantap.
0: Begitu yo.
1: Lagu itu kan banyak orang dengar lagu cuma dengar musiknya saja, tapi liriknya mereka enggak bisa ini kan. Mata-mata dengar musik saja. Padahal lagu itu dilahirkan atau diciptakan kan kebanyakan itu kan sesuai dengan apa yang terjadi begitu.
0: Iya.
1: Mungkin lagi kecewa, lagi senang, jatuh cinta, mungkin lagu yang penuh romantis, kan?
0: Iya, benar.
1: Oke lah, salam-salam dulu Kalista. Yang penting lagunya kan sudah siap.
0: Mm-hmm.
1: Oke, salam buat Bang Ahmad Irwan tadi ya. Nah, Bang Ahmad Irwan ini enggak hobi dia lagu-lagu slow rock ini. Ya, mungkin ya sesuai juga kan dengan masanya juga kan.
0: Iya. Begitu sih. Masing-masing.
1: Ya, jadi kalau yang seriosa atau yang pop-pop ini tempo doe-loe orang bilang.
0: Iya.
1: Nah,
0: itu sih. Yang itu sih.
1: Oke, buat Bang Ramadan juga, Bang Luhut. Satu lagi Putra Tenya, Bang Rimba, Putra Marorin, ada yang di Menara juga, semua yang di mana di Aceh juga saya undang semua ini ya. Ada Bunda Ima, Ibu Ijati, Purnama Sari, Bang Ucan, ada di bau-bau juga sana ya. Satu lagi Ayu di Masohi, Bu Natali, Bang Nasrun. Siapa lagi yang sering-sering gabung ini? Oh ya, Putra Bang ini juga Mas Abonggo sama Petiar, Pak Freddy sama Bu Utri juga. Siapa lagi yang sering-sering gabung ini? Nah, pokoknya semua-semua lah ya. Mohon maaf ini kalau ada yang lupa, ini bukan sengaja dieliminasi, tapi aduh, udah lupa juga. Pokoknya semua lah. Mitra setianya Pro 1 Botenya yang lagi spesial di malam hari ini. Semoga terhibur saja. Apalagi spesial buat teman-teman yang fans sama Niki Astria. Ini pasti nih waktunya ini malam ini. Yang disiapkan ini semua lagu-lagu hitnya Niki Astria. Mantap. Jempol buat penyiar ini, buat Kalista ini. Mantap.
0: Siap.
1: Oke lah, buat Kalista selamat bertugas Kalista ya.
0: Nanti
1: jumpa lagi di
0: musik keperaduan kembali lagi, silakan.
1: Iya, oke. Monggo dilanjut Kalista.
0: Siap. Terima kasih. Selamat malam. Bintang Pratama ya sudah bersama kami bergabung pendengar. Saya sebelumnya menghadirkan lagu ya yang di request saya kembali dulu ya pendengar. Di ruang dengar Anda tentunya kembali dengan lirik lagu ya, lagu-lagu yang tadi sudah kita dengarkan. Ya, kalau lagu Tangan-Tangan Setan tadi mengandung pesan tentang godaan dan pengaruh buruk yang dapat menjerumuskan seseorang ya jika tidak berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Kemudian lagu dengan judul Mengapa ya bercerita tentang kekecewaan, pertanyaan hati dan perasaan seseorang dalam menghadapi masalah cinta atau kehidupan. Lalu lagu yang di request tadi ya oleh Abang Bintang, Biar Semua Hilang ya, yang dipopulerkan oleh Niki Astria ya, memiliki makna tentang seseorang yang berusaha melepaskan rasa sakit, kekecewaan dan kenangan yang menyedihkan dalam kehidupan. Ya, pendengar, arti lagunya ya keinginan untuk melupakan luka dan kesedihan masa lalu, berusaha ikhlas menerima kenyataan meskipun tidak mudah ya. Harapan agar rasa sakit, kecewa dan beban hati dapat perlahan menghilang gitu. Semangat untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Oke, itu lewat lagu ya, lirik Biar Semua Hilang yang dipopulerkan oleh Niki Astria ya pendengar. Ya, saya akan kembali lagi dengan profil ya Niki Astria berikutnya pendengar. Kita kembali dengar dulu

Ya, pendengar 43 menit ya, sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terus bersama ya dan mendengarkan lagu-lagu di malam ini. Tentunya pendengar yang kami siapkan ya adalah tembang-tembang. Tembang-tembangnya Niki Astria ya. Dan terus memberikan informasi profil dari Niki Astria, pendengar. Di mana pendengar biar semua hilang ya, dikenal sebagai salah satu lagu yang diciptakan oleh Joki Surya Prayogo dan turut dikaitkan dengan Ari Widodo dalam proses penciptanya, pendengar. Kesuksesan lagu-lagu Niki Astria tidak lepas dari peran para pencipta lagu hebat ya, seperti Ian Antono, Ari Widodo, dan Joki Suryo Prayogo yang menghadirkan karya-karya penuh makna dan menjadi lagu kenangan hingga sekarang. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada ya, Niki Nastiti Karya Dewi ya, lahir 18 Oktober 1967. Yang lebih dikenal sebagai Niki Astria adalah seorang penyanyi Indonesia keturunan Sunda yang merupakan penyanyi Indonesia yang memiliki vokal tinggi ya, hingga 4 oktav dengan jenis suara soprano. Dua lagunya ya, seperti Jarum Neraka dan Tangan-Tangan Setan, keduanya tahun 1985-1986 terdaftar sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stone Indonesia pada tahun 2009, pendengarnya pada tahun 2009. Ia telah menjalani karir yang sukses secara komersial sebagai artis solo sejak tahun 1980-an. Setelah merilis 30 album studio dari tahun 1984 hingga sekarang ya. Oke. Kehidupan pribadinya, pendengar, Niki Astria memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Tatang Kosasi Wirahad De Maja ya, dan ibunya bernama Andena Heriati. Bakat Niki awal sebagai penyanyi rock, pendengar, ditemukan, diarahkan oleh legenda gitaris rock bernama Ian Antono pada album kedua ya, Jarum Neraka 1985. Niki Astria di debut album sejak 1984 sampai 2022, pendengar, dan sudah tidak terlalu aktif ya dalam industri musik Indonesia dan fokus untuk mengurus keluarga. Beberapa tembang lagu yang melambungkan namanya, pendengar, sebagai legenda musik rock adalah Tangan-Tangan Setan, Jarum Neraka, Mengapa Bias Sinar, Misteri Cinta, Kau Uang, Matahari dan Rembulan, Tertipu Lagi dan Pijar, serta beberapa lagu yang direkam bersama Ahmad Albar ya, seperti Jangan Ada Luka dan Asmaramu Asmaraku. Niki menikah sebanyak 3 kali, pendengar. Pernikahan terakhirnya adalah dengan Gunanta Prima pada Juli 2005, pada 4 April 2007 pukul 20.44 waktu Indonesia Barat. Niki melahirkan anak keempatnya yang diberi nama Kaya Nicole. Tentunya ya, ini di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan. Itu sedikit dari kehidupan pribadinya ya, pendengar. Ya, dan pendengar, album-album ya, ya ada yang keluaran ya tahun 1983 ya, Semua Dari Cinta, ada Gersang Karena Gersang ya, Karena Siapa tahun 1986, Festival Lagu Populer Indonesia ya tahun 1987, Pijar 1987 ya, Cinta di Kota Tua tahun 88 ya, Jangan Bedakan Kami Bersama Pak Karok tahun 1989, dan Bias Sinar ya tahun 90-an, Matahari dan Remulan ya, masih tahun 90-an. Oke, pendengar, Gelombang Kehidupan itu di tahun 91 ya, Rumah Kaca 92, dan ada juga lagu-lagu ya
lagu-lagu yang dipopulerkan ya pada tahun 2000-an. Ya, ada Samar Bayangan, ada juga Kemana ya, beberapa lagu-lagu, ada Semusim ya, tahun 2022, dan beberapa lagu-lagu lainnya pendengar. Ya, pendengar masih bersama kami ya di Ruang Rindu malam ini. Seperti biasa, kita masih membahas profil penyanyi dan informasi musik yang terus mewarnai perjalanan dunia musik Indonesia begitu ya. Jadi kita kembali di Ruang Rindu. Mungkin Anda yang bertanya-tanya ya, sekarang ini sudah Ruang Rindu itu sudah seperti apa lagi ya? Kembali acaranya, kita kembali ya membahas profil dari penyanyi dan informasi-informasi musik ya, yang mewarnai perjalanan dunia musik Indonesia. Ya, kalau Anda selalu ya di Ruang Rindu Nasional di setiap hari Rabu ya pada pukul 22, kalau dulu pukul 23, pukul 22 ya Ruang Rindu Nasional, mereka menghadirkan narasumber ya, tentu dengan salah satu artis ya, penyanyi ya, tetap fokus pada membahas profil ya penyanyinya dengan lagu-lagunya ya. Kalau ada yang ikutan bergabung request lagunya, dan tentunya juga pendengar boleh berbagi ya informasi-informasi musik yang seputar dari profil penyanyi yang diangkat. Mungkin Anda lebih mengetahui ya, Anda suka mendengarkan lagu-lagunya ya. Pastinya kalau yang lebih suka ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagunya lebih mengetahui ya tahun-tahun berapa ya lagu-lagu itu dipopulerkan. Senang ya untuk mendengarkan ya, lebih mengetahui dari profil penyanyinya ya, boleh untuk kita bisa saling ya memberikan informasi ya di malam ini ya. Anda mungkin lebih tahu dari saya, boleh ya, karena saya tahu, karena saya membaca ya dari profil-profil penyanyi ya, penyanyi yang disiapkan tentunya di dalam acara Ruang Rindu begitu. Jadi pendengar, malam ini kita masih bersama ya sosok Nik Astria, penyanyi rock wanita legendaris Indonesia yang mulai dikenal luas sejak pertengahan tahun 80-an dengan suara yang kuat, serakas, dan penuh energi. Nik Astria berhasil menjadi salah satu ikon musik rock Indonesia, dan beberapa lagu yang melambungkan namanya itu tadi yang sudah kita dengarkan, yang melambungkan namanya diantaranya adalah Jarum Neraka dan Tangan-Tangan Setan yang populer pada era 80-an dan masih dikenang hingga sekarang. Lagu-lagu Nik Astria pendengar banyak mengangkat tema tentang kehidupan, perjuangan, cinta, semangat, hingga pesan sosial yang disampaikan melalui musik rock yang kuat namun tetap penuh makna ya. Siapa bilang lagunya ada yang kurang suka ya, ada juga yang suka ya. Lagu-lagu ya pastinya ada pesan-pesan yang mengangkat tentang tema kehidupan, perjuangan, cinta, semangat, hingga pesan sosial yang disampaikan tentu melalui musik ya, melalui lagu-lagu tentunya. Bukan hanya Nik Astria saja ya, tetapi ada juga penyanyi-penyanyi lainnya. Oke, kita kembali dengan

Saudara pendengar, bias sinar yang menggambarkan harapan, semangat dan keyakinan untuk tetap melangkah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Ya, itu adalah lagu-lagunya ya, dari Nicky Astria ya, di mana malam ini di Ruang Rindu kita sedikit berbagi informasi ya pendengar, sebanyak persembahan kita 1 jam membahas profil dari penyanyi Nicky Astria ya, dengan lagu-lagunya. Ya, dan pendengar, ini tak terasa ya sudah di akhir. Kita sudah ada pada pukul 22.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan pendengar, perjalanan karir Nicky Astria merupakan kisah tentang kerja keras, ketekunan dan konsistensi ya dalam bermusik. Sejak muncul pada era 80-an, Nicky Astria berhasil membuktikan bahwa penyanyi wanita juga mampu bersinar di dunia musik rock yang saat itu banyak didominasi oleh pria ya. Dimana pendengar, lewat karakter vokalnya yang kuat dan penampilan yang khas, Nicky Astria meraih berbagai prestasi dan melahirkan banyak lagu hits yang diterima masyarakat Indonesia. Album-albumnya sukses di pasaran dan namanya menjadi salah satu ikon musik rock Indonesia. Kesuksesan tersebut tidak diraih pendengar secara instan ya. Ini dibutuhkan latihan, dedikasi, dan keberanian untuk terus berkarya sehingga karya-karyanya tetap dikenang lintas generasi hingga saat ini. Nicky Astria mengajarkan bahwa bakat yang disertai kerja keras dan ketekunan dapat membawa seseorang meraih prestasi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Semoga lagu-lagu yang telah hadir ya kita dengar memberikan hiburan. Ya, tidak hanya memberikan hiburan tapi juga membawa kembali memori indah, cerita dan pelajaran berharga dalam perjalanan hidup. Dimana pendengar, seakhir acara Ruang Rindu, kita nanti akan berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Kita ada bersama nanti di acara musik keperaduannya selanjutnya. Saya tidak pamit undur ya, saya masih lanjutkan lagi, masih ada satu acara lagi ya. Kita akan ya, menikmati kebersamaan kita, pendengar. Semoga lagu-lagu yang membawa kehangatan dan

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ya, kita melanjutkan kebersamaan ya. Kita ada bersama dalam musik Peraduan Pendengar. Ya, kita bersama pendengar tentu di acara musik Peraduan. Ya, masih bersama saya Lisa menemani Anda. Selamat malam. Selamat beristirahat baik Anda yang sudah pada beristirahat, yang masih menikmati suasana malam ini kebersamaan kita. Mantap bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 aplikasi radio digital. Bersama Anda pendengar ya, saya menemani Anda ya. Silakan telepon kembali ya. Ini saya salah pencet ini ya, salah tekan ini, sudah kasih mati lagi. Oke. Okay. Pendengar silakan ya. Anda boleh bergabung bersama kami 08 11 49 54. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Musik Peraduan.
1: Musik Peraduan. Apa kabar Mbak Lisa?
0: Iya. Selamat malam. Kabarku baik, kabar?
1: Ya. Putarin lagu anu ini. Mm-hmm. Lagu dari Maggie Sitompul.
0: Iya.
1: Judulnya Mama Apa Kabar.
0: Judulnya Mama Apa Kabar.
1: Ya.
0: Baik ya, nanti saya coba siapkan abang. Ya, silakan ada salam saya.
1: Hmm? Terima kasih.
0: Oke,
1: selamat
0: siang. Oke, saya kembali ya memberikan kesempatan untuk Anda ya yang mau ikutan bergabung, silakan, saya menantikan partisipasi Anda di 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Ya, Anda yang mau request lagu atau bergabung menyapa ya kepada siapapun di malam ini, silakan. Tentu kita ada bersama ya dalam acara musik Peraduan.

0: Ya, pendengar yang mau ikutan ya bersama kami. Silakan kami menantikan partisipasi Anda di ketiga line telepon kami, pendengar. Kita ada bersama tentu di Musik Keperaduan. Ini dalam acara Musik Keperaduan. Saya Lisa masih bersama Anda senantiasa terus memberikan hiburan menemani Anda. Satu jam lagi ya kebersamaan kita, pendengar ya, senantiasa memberikan hiburan baik juga Anda yang sedang bertugas ya. Saudara yang bergabung, halo, selamat malam. Selamat malam dengan dia.
1: Halo, selamat malam Musik Keperaduan, Mbak
0: Manusia, selamat malam.
1: Yang mau request lagu, Mbak.
0: Saya
1: yang mau request lagu, lagu dari Niki Ardila. Selamat jalan duka.
0: Selamat jalan luka atau duka?
1: Duka.
0: Oke, saya.
1: Duka.
0: Iya.
1: Ya. Salamnya pertama buat Mbak anak ini.
0: Lisa.
1: Oh, salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas dan selalu. Salamnya pasang ibadah buat Mbak Teman Sari. Buat Ibu Lisa, Bapak Pak Sri, Mas Nabu, Kakak Tia, Pak Madan, Ibu Iga, Mbak Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Sunja, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Wintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biwi, Daimah, Bang Nasrun, buat Osu Busri, buat Lanius, buat Redi di Subah, yang lain dirangkul aja Mbak Daria sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nusu ya. Ya, telah bersama kami ya. Salam kebakan Slovia Udara, salam jemput hati. Ya, ditunggu aja lagunya ya. Nanti akan saya siapkan. Oke, saya coba siapkan ya lagu-lagu yang dia request. Sambil menanti kembali untuk Anda yang mau bergabung, silakan. Ya, baik Anda, satuan tugas yang kota TNI dan Polri, para medis Satpol ya, Satpol, selamat bertugas ya, tetap semangat di malam ini ya dalam suasana tugasnya. Oke, di belakang Ibu Wanusu ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kurang jelas suara, halo? Agak jauh. Halo.
2: Selamat malam.
0: Volumenya bisa kasih.
2: Kurang bagus di studio RRI, kurang bagus. Saya dengar juga suaranya King.
0: Ah, masa?
2: Ya.
0: Di sini yang suara kurang bagus, kecil atau di situ? Jangan karang-karang lagi.
2: Nah, coba.
0: Nah, datang cek itu.
2: Coba cek.
0: Ada yang cek baik di situ.
2: Di itu kabel-kabel
0: kah? Ada yang kosleh. Di situ yang volume kurang kencang, gas kencang.
2: Suara kecil.
0: Kak Tia, selamat malam.
2: Selamat malam. Suara
0: iya, apa kabar? Iya, biasanya kalau kita malam begini nih, kita tidak mau berteriak-teriak. Kita tidak mau bicara atau berteriak-teriak. Jadi kita sesuaikan dengan, ya sudah malam, jadi kita agak pelan sedikit. Agak terdengar ayu begitu.
2: Iya. Kakaknya juga ayu jadi.
0: Milih. Oke, Bung Tia silakan. Tadi ada Ibu Wanusu, ada abang-abang dulu yang bergabung. Saya tidak catat nama lagi.
2: Oke, yang bergabung itu Abang-abang dong itu selamat malam. Terima kasih atas senggolannya buat Kesatias. Dan takpa juga buat Ibu Wanusul. Salam sayang. Selamat malam Bu Wanusul. Buat Bunda Ima juga di Maumere sana. Apa kabar di Maumere? Selamat malam Bu Farida. Selamat malam. Bintang ini sudah hilang jejak. Ya. Selamat malam kalau lagi monik. Semua lah di Indonesia Barat itu semua. Selamat malam yang mendengar RRI Bopeng. Selamat malam Indonesia Barat. Indonesia Tengah juga. Selamat malam Indonesia Timur dari Sorong. Dan Merauke semuanya. Selamat malam mendengar RRI Bopeng dulu. Bagus, siapkan lagu. Lagu-lagu sedih kan.
0: Halo?
2: Hilang-hilang sekali.
0: Itu lagi.
2: Lari keluar dari studio ke apa?
0: Lari keluar baru masuk lagi nih. Terbang-terbang di udara baru turun. Udara.
2: Itu yang bikin itu. Audio kecil sekali kita dengarin.
0: Iya. Ada request lagu?
2: Ini masalah buat.
0: Request lagu yang ketiga.
2: RRI semua lah. RRI semua. Selamat malam RRI Bopendinggu. Selamat malam. Yang lagi monik. Ini kadang-kadang nih petugas-petugas RRI juga tidak biasa monik. Salah, harus juga monik.
0: Maksudnya? Bicara baik.
2: Macam mantan itu, bunga kuatar itu.
0: Kebar-bar
2: nama tuh, ganti nama. Jangan orang lawan baca. Balik ada siapaan lagu kah?
0: Tidak ada. Request lagu sudah, nah saya coba cari kalau ada saya putar. Kalau dan tidak ada berarti dan ikutan saja enggak ada.
2: Kalau begitu, saya mau minta lagu saja. Dari Obi Mesak.
0: Iya.
2: Yang sedih-sedih ini, bisa kasih di sekolah, waktu masih di sekolah itu.
0: Oke.
2: Okay. Saya bagaimana itu yang Obi Mesak yang nyanyi.
0: Siap.
2: Saya kasih di sekolah yang asli ya,
0: Indonesia. Kalau tidak ada.
2: Oh.
0: Kalau tidak nasa yang nyanyi. Nasa nyanyi. Kan kalau tidak sekolah yang nyanyi sih itu.
2: Kalau tidak ada, malu saya nyanyi undang.
0: Iya.
2: Kita datang lagi.
0: Nyanyi di situ. Siap, ditunggu aja.
2: Oke, itu saja Mbak Lisa. Ini khusus salam buat Bapak Tony dan Polri.
0: Oke.
2: Polisi Mandobo. Selamat malam, selamat bertugas. Oke, Mbak Lisa. Hati-hati pulang ya.
0: Siap.
2: Ini bulan terang,
0: jadi. Iya. Oke, siap. Terima kasih, salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati untuk Bung Tias ya. Di belakangnya ada Bung siapa lagi? Bung atau Ibu Mbak? Halo.
3: Halo, selamat malam Mbak Lisa, ada Lisa.
0: Bunda yang selalu sama.
3: Iya, ada Lisa. Dengan siapa tadi yang baru lewat?
0: Bung Tias.
3: Dari?
0: Ya, ada orang yang punya Bovendigo. Runting ada kampung wet sana.
3: Oh iya, salam kenal.
0: Yang punya Bovendigo.
3: Salam kenal, Bapak. Merkut lagu ada Lisa. Bisa kalau Sandi Betai bisa kan?
0: Bisa.
3: Yang judulnya kasih?
0: Bisa.
3: Oke. Kalau bisa, Bunda rekus lagu itu. Apa judul kasih yang nyanyi Sandi Betai.
0: Oke.
3: Ya, salam-salamnya Adek Lisa. Tentunya buat Adek Lisa ya yang lagi bertugas. Sekalipun sudah tengah malam, pasti masih tetap semangat untuk menghibur para pendengar.
0: Siap.
3: Tetap semangat ya Adek Lisa. Tuhan memberkati bersama kru-krunya, sama operatornya. Selamat malam. Salam kenal buat Bapak tadi yang baru lewat. Salam kenal dari Bunda Ima dan semua pendengar setia yang ada di Bopen maupun yang di luar daerah Bopen. Semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Semoga terhibur dengan lagu kasih. Buat Adek Lisa, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih, salam kebahagiaan selalu via udara, salam jabat hati ya untuk Bunda Ima ya. Sudah kembali lagi ya. Oke, ini saya sudah temukan judul lagu Selamat Jalan Duka ya. Ini di request tadi oleh Ibu Wanuso ya, Selamat Jalan Duka. Saya cari-cari dan sudah ditemukan ya. Sedangkan kalau lagu yang direquest tadi oleh Bunda Emma ya sudah ada ya. Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung ya, Pak Lanius ya. Selamat malam kembali lagi, silakan.
4: Selamat Pak malam Lanius. Jumpa kembali Mbak Inang.
0: Siap.
4: Iya, sehat ya Pak. Masih sehat ya?
0: Iya.
4: Oh iya. Kalau gak sehat tapi gak bisa siaran nih.
0: Ah itu lagi. Kalau tidak sehat kita harus tidur di rumah sana.
4: Itulah.
0: Kalau kita sehat Subang, berarti kita Mbak selalu ada di sini ya Bang.
4: Di sini Mbak, di Subang sini ada banyak juga sih orang. Ada juga orang Papua di sini Mbak.
0: Oke, sehat.
4: Dari NTT itu ada juga dari sini Papua. Jayapura juga ada di sini. Banyak juga warga di sini yang dari Papua, dari NTT Jayapura, suku-suku bangsa di Sampas ini banyak di sini.
0: Iya, benar.
4: Gitu merantau gitu, ada yang nikah dapat orang sini begitu. Itulah uniknya Mbak.
0: Iya.
4: Oke lah, dapat lagu kah?
0: Ya, Abang request lagu.
4: Lagunya dari ini, dari apa tuh? Bisa lagu ini kah?
0: Lagunya?
4: Terus lupa lagi nama grup bandnya.
0: Lagunya?
4: Bendera.
0: Bendera?
4: Ini kan dalam apa?
0: Satu
4: Pancasila kan,
0: iya,
4: kan satu jenis Pancasila kan hari ini.
0: Iya.
4: Jadi pas tuh sebenarnya ada lagunya Trill Band gitunya Garudaku, cuman mau dengar lagu adalah Benderaku jelas dari kotak ya.
0: Dari
4: kotak apa? Coklat kali ya, coklat ya. Jamur coklat ya Mbak ya.
0: Iya, ada berapa ini penyanyinya?
4: Iya coklat ya. Benderaku. Oke, itu saja. Yuk, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya. Salam kebahagiaan selalu via udara ya untuk abangnya ya. Yang selalu ya bersama kami tentu.

Baiklah pendengar, saya kembali yang bersembahkan, saya hadirkan lagu-lagu berikut kita dengarkan. Ya, lagu-lagu lainnya ya nantinya akan menyusul.

0: Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.
1: Paci, kau pikir kau suara bagus kan? Kau tunggu.
2: Paci, woi, Paci.
3: Yo, kenapa lagi? Kau tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kah?
2: Aduh, Paci sayang. Maci suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kau kasih kecil volume sedikit.
3: Kasih tinggal, ini saya rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat saya rumah ini, kah?
2: Iya, kau selupa jadi. Kemarin kau sakit malaria itu, siapa yang ngurus kau di rumah sakit? Mace Yakoba dia toh? Kau hem apa? Kau bikin terus. Sedikit lagi Mace Yakoba dia kasih rubuh pintu tuh.
3: Ah, Mace, jangan begitu ya.
4: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pendengar, pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Musik Peraduan.
1: Halo, selamat malam. Musik Peraduan terakhir.
0: Aji, selamat malam.
1: Selamat malam, Malaysia.
0: Aji.
1: Dengan sekat bias sekali lagi.
0: Siap, siap. Tutup pintu.
1: Minta lagu.
0: Mengakhiri, jadi?
1: Ayah.
0: Ayah?
1: Iya. Saya sekat bias dengar udah lima. Sekat bias kembali lagi.
0: Okay.
1: Budaima baru kenal, tapi Jakarta sudah kenal Budaima. Kenal lewat udara saja.
0: Iya.
1: Kerari.
0: Kenal lewat udara.
1: Ya, selamat malam Budaima, terima kasih atas kesimpulannya. Semuanya, selamat malam. Oke, kembali saya itu saja.
0: Kekatinya sabar dulu.
1: Ah,
0: ini kayaknya Kak Katia sebuah lagu kan tadi, Kak Katia sudah request lagu tuh, jadi saya hadirkan lagu yang direquest oleh Mbak Dika saja. Ini Mbak Dika ada kode-kode lagi nih, dia buatin saya tidak baca, padahal ini ada lagu yang direquest. Tidak apa-apa tuh?
1: Oke, sudah. Biar saya yang dari ada Dika saja.
0: Oke.
1: Oke,
0: siap,
1: ada Dika, siap. Selamat malam, kalau lagi monik. Itu saja, balik.
0: Selamat beristirahat.
1: Ya, sama-sama. Selamat istirahat di studio situ.
0: Ah, pulang tidur di rumah.
1: Tidak paham, tidur di situ di depan.
0: Ah, tidur seorang tuh, tidur sudah.
1: Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih Bung Tias, ya, sudah bersama kami kembali lagi. Saya akan bacakan satu atensi, ya. Ya, Mbak Dika ini ya, sepertinya tunggu-tunggu, tapi saya tidak baca ini buatin sih, jadi coba-coba miss call kah? Coba-coba telepon, tapi kasih padam lagi. Berarti tandanya saya tidak baca ini buatin sih, jadi dibacakan katanya. Oke. Dengan ucapan assalamualaikum, selamat malam, musik peraduan, apa kabar Kak Lisa? Maaf Dika baru bergabung, tadi ada tugas request lagu dari Pance dan Ance, judulnya Cinta Terukir di Hati. Cinta Terukir di Hati, aduh ini kayaknya saya cari-cari lagi nih. Oke, salam buat Abang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang Ibu Tris keluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu, oke, okay. Kakak Ayu Masohi, Kakak Tias, Bang Nasrun, Pak Usu, Pak Widi, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Lisa, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, musik peraduan. Lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Selamat malam juga ya buat Kakak Tias. Salam sehat selalu. Oke, okay, Kakak Tias, senggol balik itu dari Mbak Dika. Salam sehat selalu. Oke, Mbak Dika ya. Sudah saya bacakan atensinya. Ya, di mana kita ya di menit-menit terakhir ini. Pance dan Ance. Pance dan Ance, cinta terukir di hati. Cinta terukir di hati lagi. Oke, pendengar. Saya akan akhiri ya kebersamaan kita. Mudah-mudahan lagunya kita dengar sampai akhir ya untuk Dika ya. Ya, karena sudah di menit 55 ya dari pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Ada Mbak Dika, ada Pak Lanius, ada Bu Wanusu ya. Juga Kakak Tias ya. Abang-abang ya, tadi ada Abang Bintang ya, abang-abang yang lainnya ya. Abang Ramadan, terima kasih. Salam pemakan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Oke. Saya akan akhiri kebersamaan kita. Mbak Dika, selamat mendengarkan. Lagu terakhir ya, Anje dan Pance. Anje dan Pance, ya, cinta terukir di hati. Mengakhiri kebersamaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Lisa, ada Bung Arul dan juga ada Bung Alif, ya. Kami yang bertugas, ya, di malam ini mewakili seluruh kerabat kerja mengucap

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Selamat pagi dimanapun Anda berada, senang sekali kami yang bertugas pagi hari ini menemani Anda yang masih berada di bawah selimut ya. Ayo bangun, kita sambut mentari pagi di pagi hari ini dengan semangat sukacita, dengan kebahagiaan yang baru. Dan pendengar yang lagi bertugas dari malam hingga pagi hari ini, selamat pagi. Senang sekali ya, di pagi hari ini kami kembali dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami siapkan di meja studio untuk menemani tugas di pagi hari ini.

Pendengar, pukul 5 lebih 23 menit, ayo bangun ya buat yang masih tidur ya. Persiapkan diri Anda, apalagi di hari ini sudah harus kembali dengan aktivitas kerja ya. Bangun, mau mulai dengan menyiapkan seragam, menyiapkan perlengkapan untuk digunakan di hari ini. Selamat pagi buat yang pagi ini juga masih ya belum mau bangun ya, ayo bangun dan melakukan aktivitas kecil seperti senam pagi ya, ya tidak harus jauh dari rumah ya, di keliling rumah atau mungkin di halaman rumah juga dapat memberikan kesegaran untuk Anda. Namun sebelumnya pendengar, jangan lupa minum air putih ya sebelum Anda melakukan aktivitas ya, agar bisa mengembalikan stamina Anda, mengembalikan semangat untuk memulai hari. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu rohani di pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci. Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Gadis Kretek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama

pada masa awal abad ke-20 dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak wangi. Alat yang digunakan Taputi untuk menyuling dan menyaring cairan merupakan cikal bakal alat pembuat parfum modern.

pendengar, selamat beraktivitas kembali ya buat pendengar. Selamat pagi buat pendengar setia. Liburan memang terasa begitu cepat berlalu ya. Tapi jangan khawatir ya, hari ini adalah kesempatan baru untuk memulai aktivitas dengan semangat yang segar. Semoga perjalanan menuju tempat kerja, sekolah atau kampus ya berjalan lancar dan menyenangkan. Ya, untuk Anda yang lagi masih belum ya belum semangat untuk kembali memulai aktivitas di tempat kerja, ayo kumpulkan niat, kumpulkan semangat Anda di pagi hari ini untuk memulai hari. Dan pendengar, selamat pagi ya untuk Anda, selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Liburan sudah selesai, tetapi pengalaman, kebahagiaan, dan energi yang didapat selama masa istirahat bisa menjadi bahan bakar untuk menghadapi hari-hari ke depan. Semangat menjalani minggu yang produktif ya pendengar yang lagi memantau siaran kami. Selamat pagi yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya. Selamat beraktivitas kembali setelah menikmati masa libur. Kini saatnya kembali fokus pada rutinitas ya. Semoga hari Anda berjalan lancar pendengar, penuh semangat dan dipenuhi dengan hal-hal baik. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Eh, katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Eh,
2: masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
2: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
3: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
2: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
3: Ingat, saring sebelum sharing.
2: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
1: Yeay!

Mendengar pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Yuli menyapa untuk Anda di pagi hari ini. Sudah disibukkan dengan aktivitas di jalan ya, para pengemudi. Apalagi yang lagi ngejar ride di pagi hari ini. Semangat untuk Anda pendengar. Ya, tetap selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, apalagi melintasi jalan yang sudah pada rusak ya, berlubang ya. Untuk itu Anda perlu mengendarai kendaraan dengan hati-hati, pelan-pelan saja. Menyapa juga buat adik-adik pelajar yang pagi hari ini juga lagi ngebut menyiapkan diri ya, menyiapkan perlengkapan, menyiapkan seragam untuk ke sekolah. Selamat kembali berkumpul dengan teman-teman di sekolah ya. Dan guru-guru piket juga yang pagi hari ini juga sudah siap-siap mau menunggu para muridnya di sekolah. Selamat pagi, semangat untuk Anda. Jangan lupa pendengar, pagi hari ini dibekali dengan sarapan pagi agar hari Anda lebih menyenangkan dan semangat menjalani aktivitas.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.
2: Iya kakak, pokoknya lagu apa saja

0: Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Edisi Selasa 2 Juni 2026. Topik berita, Pancasila kunci persatuan bangsa dan subangsi bagi perdamaian dunia. Warta berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Pancasila kunci persatuan bangsa dan subangsi bagi perdamaian dunia. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama pimpinan daerah menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 1 Juni 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat yang menekankan pentingnya menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengusung tema nasional Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia, Bupati mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat komitmen terhadap nilai luhur Pancasila. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan. Di hadapan peserta upacara yang terdiri dari unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi kompas moral bangsa dan menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, perkembangan teknologi yang begitu cepat, serta dinamika politik dunia yang terus berubah, Indonesia tetap mampu berdiri kokoh karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Hal yang sama juga berlaku di Bovendigul yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat.
2: Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
1: Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia menilai nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia merupakan instrumen penting dalam membangun dialog dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di dunia. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Barisan Merah Putih Bovendigul harap semangat Pancasila dorong pemerataan pembangunan.

0: Kata ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
1: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa pemerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan bisa merata.
0: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beni Anumbon minta temuan keuangan segera diselesaikan agar tidak menjadi beban daerah. Thomas Jamlean melaporkan.
3: Anggota DPRK Kabupaten Bovendigul, Beni Anumbon, mengingatkan pentingnya penyelesaian berbagai temuan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah agar tidak terus menjadi beban bagi pemerintah daerah. Menurutnya, beban keuangan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Jika tidak segera ditangani secara serius, kondisi tersebut dapat berdampak pada pengelolaan keuangan daerah dan menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah TPGR untuk lebih memperketat pengawasan serta mendorong seluruh OPD agar segera menyelesaikan setiap temuan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Menurut Beni, langkah penyelesaian temuan secara cepat dan tepat akan membantu pemerintah daerah mengurangi potensi kerugian serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4: Ini perlu penegasan dari Sekda. Dalam hal ini sebagai ketua tim TPGR kepada setiap OPD dalam hal penemuan-penemuan ini untuk harus dikembalikan.
3: Beni juga menilai upaya pengembalian temuan juga merupakan bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah dalam menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Beni berharap tim TPGR bersama seluruh OPD dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai temuan yang masih ada, sehingga pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Disnakers Trans Bovendigul siapkan berbagai pelatihan keterampilan bagi pencakar. Laporan Imam Komarudin.
0: Usai dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pilemon Matemko berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bovendigul. Ini melalui berbagai program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Pilemon mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah pada dirinya untuk memimpin Disnaker Trans secara definitif. Menurutnya, sejumlah program telah disiapkan sejak dirinya masih menjabat sebagai pelaksana tugas. Ia menjelaskan salah satu fokus utama Disnaker Trans ke depan adalah memperluas jenis pelatihan kerja yang dapat diikuti masyarakat, khususnya para pencakar. Tidak hanya pelatihan komputer, Disnaker Trans juga berencana membuka kursus menjahit, pelatihan perbengkelan, sepeda motor, hingga pelatihan operator alat berat seperti ekskavator.
5: Pelatihan-pelatihan bukan hanya komputer saja, tapi ada pelatihan-pelatihan lain seperti kursus menjahit, kursus atau perbengkelan sepeda motor, dan kemudian ada pelatihan operator alat berat seperti ekskavator dan lain-lain.
0: Menurutnya, program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang di Bovendigul. Banyak perusahaan yang beroperasi di daerah membutuhkan tenaga kerja terampil, terutama operator alat berat dan tenaga teknis lainnya. Selain pelatihan tersebut, Disnaker Trans juga akan terus mengembangkan program peningkatan kompetensi lainnya. Semua itu guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran di daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Bupati Roni Ombah menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan, baik pelantikan tanggal 17 Maret lalu maupun pelantikan pada tanggal 29 Mei, sudah sah dan sesuai peraturan.

0: Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Terkait validitas dan dasar hukum pelantikan, Bupati Roni Omba menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan, baik pelantikan tanggal 17 Maret lalu maupun di hari Jumat 29 kemarin sudah sah dan sesuai peraturan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya teguran maupun sanksi dari lembaga berwenang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sebagai satu-satunya lembaga yang berhak memberikan teguran kepada kepala daerah. Bupati menjelaskan informasi sempat beredar luas hingga ke Jakarta, namun fakta berbicara sampai dengan saat ini Bupati tidak pernah menerima satu surat teguran pun dari BKN. Artinya pelantikan kemarin dan hari ini adalah sah dan benar sesuai hukum.
2: Tentang pelantikan kemarin tanggal 17 Maret, yang bisa memberikan sanksi kepada Bupati adalah BKN Pusat, bukan siapa-siapa. Sampai hari ini saya tidak dapat teguran. Itu berarti sah pelantikan kemarin dan hari ini.
1: Bupati Roni Omba mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayan, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sinkronisasi data antar OPD dinilai kunci tekan angka stunting di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan.
3: Upaya menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Bovendigul memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antar organisasi perangkat daerah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul, Franky Lande. Menurut Franky, salah satu langkah penting dalam percepatan penanganan stunting adalah melakukan sinkronisasi data dari seluruh OPD yang terlibat dalam program penanganan stunting. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Harus sinkron ini, intervensi data dari Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dari Dinas KB, itu datanya harus sinkron, jadi target stunting ini kemudian kita koyak bareng ini.
3: Franky lebih lanjut menambahkan, melalui sinkronisasi data dan kerjasama lintas sektor, pemerintah dapat mengetahui kondisi real di lapangan termasuk jumlah balita berisiko stunting, kebutuhan gizi keluarga, serta berbagai faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Franky berharap seluruh OPD terkait dapat terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam mendukung program percepatan penurunan stunting. Thomas Yalman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pesta bola tinggal menghitung hari, generasi muda dan pecinta bola diajak bersama-sama, bergembira dan belajar teknik bermain bola yang baik. Yohanes Degoden melaporkan.
5: Persiapan Pesta Bola Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Pesta bola membawa persatuan dan merajut kebersamaan dalam menyemarakan dan melihat teknik bermain bola yang baik dari setiap tim dunia agar dapat diterapkan pola dan strategi bermain untuk ditanamkan oleh para pecinta bola dalam dunia sepak bola tanah air dan daerah. Ketua Pesta Bola Tanah Merah Bovendigul, Nicholas Bembikat, menjelaskan di tengah situasi daerah dan kehidupan perekonomian yang belum berjalan baik, melalui pesta bola akan membawa sukacita serta menghilangkan perbedaan dengan bersama-sama menikmati suguhan bermain bola yang baik melalui tim-tim andalan masing-masing. Niko Kat, sapaan akrab yang paling inti dari pesta bola ini yakni melihat strategi dan pola bermain yang baik oleh setiap negara agar dapat diterapkan di setiap daerah.
6: Untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul yang punya hobi bola dan kami semua, agar mari kita bersama-sama menyambut pesta bola ini. Hilangkan perbedaan, karena selama ini kita lihat kita hidup dalam ketegangan Bovendigul. Sehingga dengan pesta bola ini, mari kita bersama-sama membangun Bovendigul dengan kita punya hati yang bersih. Kita dihibur oleh pesta bola ini, sehingga ke depan ada tunas-tunas. Bovendigul yang bisa tampil di ajang-ajang Piala Dunia.
5: Nico Kat mengajak bersama-sama ciptakan suasana yang damai dalam hajatan Pesta Bola Dunia 2026. Boleh berbeda pilihan negara dalam mendukung timnya masing-masing, namun kekeluargaan harus tetap dijaga. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat.
6: Kemacetan lalu lintas adalah masalah serius yang sering terjadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Setiap hari jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan perkotaan menyebabkan berbagai masalah. Sejarah mencatat Beijing pernah terjadi kemacetan terpanjang di dunia. Dalam peristiwa bersejarah tahun 2010, Beijing menjadi pusat perhatian dunia ketika kota ini terjebak dalam kemacetan lalu lintas terpanjang yang pernah tercatat. Yakni kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Beijing, Tiongkok pada Agustus 2010 dijuluki sebagai kemacetan lalu lintas terpanjang di dunia. Kemacetan lalu lintas ini berlangsung lebih dari 2 minggu, dari pertengahan Agustus hingga awal September 2010, dan ini mengulur sampai lebih dari 100 km atau 62 mil. Titik terparah kemacetan terjadi di Jalan Raya Nasional 110 yang merupakan arteri utama yang menghubungkan Beijing dengan provinsi-provinsi sekitar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami mengajak Anda selengkapnya. Kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina, dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satyawiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda. Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap Penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Riamizar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan akhir tahun. Secara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut led. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Pendengar, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Deagle. Selamat pagi untuk para pendengar yang pagi hari ini sudah bersama kami. Nanti di pukul 8 pendengar, kita akan bagikan informasi perkiraan cuaca dari Prakirawan Rizky yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca. Selamat beraktivitas pendengar, buat yang sudah berada di tempat kerja, yang sudah ada di tempat tugas, semangat untuk Anda pendengar. Semoga di hari ini pekerjaan, segala rutinitas semuanya berjalan lancar.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

0: Juminten, Juminten.
1: Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang berarti panjang umur Republik

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya. Biar Anda tidak lupa nanti dengan apa yang akan Anda bawa atau apa yang akan Anda kerjakan ya. Mungkin sebaiknya dicatat ya, biar tidak lupa, tidak ketinggalan ya pendengar. Baik, di pagi hari ini kami akan membagikan informasi perkiraan cuaca yang akan dilaporkan oleh Prakirawan Rizky di pagi hari ini ya. Pendengar, untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat pagi. Semangat ya untuk semua pendengar di pagi hari ini. Dan iya, selamat pagi rekan Rizky, laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky, Prakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 2 Juni 2020. Baik, untuk kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah sendiri dan sekitarnya pada Selasa hari ini diperkirakan umumnya berawan hingga terdapat hujan lokal. Dan detail waktu perakiran kondisi cuaca sebagai berikut. Untuk pagi hari sendiri kondisi cuaca diperkirakan akan berawan hingga terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Kemudian pada siang hari sendiri cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri untuk suhu berkisar di antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan sendiri berkisar di 68 hingga 97%. Dan arah angin dan kecepatannya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 km per jam. Baik, sekian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Baik, saudara pendengar, terima kasih rekan Rizky yang sudah melaporkan perkiraan cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas buat pendengar semua. Tetap waspada ya dengan cuaca di Boven Digul yang ya tiba-tiba bisa berubah ya pendengar. Selamat beraktivitas semua pendengar. Selamat pagi untuk di kampung-kampung yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas, semangat untuk semua.
2: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Menyapa pendengar yang sudah berada di tempat kerja ya, sudah berkumpul dengan rekan-rekannya, sahabatnya ya, saling berbagi cerita pendapat ataupun juga mungkin berbagi pengalaman karena habis liburan ya. Selamat pagi ya, semoga kebersamaan di pagi hari ini dapat memberikan semangat untuk memulai hari.

Apakah Anda sering memakai parfum? Parfum telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan seperti ritual, penyembuhan, dan persembahan. Di Mesir, parfum digunakan untuk upacara keagamaan, persiapan pemakaman, dan pakaian sehari-hari. Tahukah Anda siapakah yang menciptakan parfum? Parfum diciptakan oleh Taputi, seorang wanita yang hidup di Mesopotamia, Babilonia pada tahun 1200 sebelum Masehi dan tercatat dalam sejarah sebagai pembuat parfum pertama. Taputi menggunakan pelarut dan teknik penyulingan untuk mengolah bahan aromatik seperti bunga, minyak, dan mur menjadi minyak.

Pendengar selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Menyapa pendengar yang pagi hari ini lagi mempersiapkan diri mau mendengarkan hasil anak-anak tercinta ya di sekolah-sekolah ya, khususnya untuk yang SMP ya. Selamat pagi ya, semangat untuk Anda pendengar. Semoga hasilnya memuaskan ya, dan tentunya adik-adik atau anak-anak Anda dapat memberikan yang terbaik untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 5 tadi pagi ya. Dan nanti di pukul 9 pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti ada rekan kami Ina yang akan menemani Anda di depart selanjutnya.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, soalnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Anda akan mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal